digital, penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kami lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

Jam yang ketiga, ruangan ingat pagi bagi pertemuan kita hari Selasa, hari ini 2 Jun 2026. Dan anda masih lagi bertemankan saya untuk pertemuan hari ini. Dah pun 8.18 minit pagi. Jadi kita harapkan anda semua dapat terus setialah sampai pukul 12 tengah malam lagi, yang mana anda boleh dengarkan Polis FM ni di frekuensi 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Klik. Jadi selamat pagi buat semuanya. Dan Assalamualaikum. Sekali lagi lah kita ucapkan buat kawan-kawan yang setia bersama dengan Perlis FM, dan insyaAllah pastinya pertemuan kita yang berbaki 2 jam lagi anda bersama dengan saya sampai pukul 10 lagi, banyak perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa. Jadi mulakan pagi anda dengan perkara yang positif. Kita kena ingatkan benda itulah setiap hari. Sebab apa? Sebab kalau kita mulakan pagi kita dengan positif ni kan, kita bangun-bangun pagi pun kita fikir benda-benda yang positif, kita buat benda-benda yang elok, benda-benda yang baik, insyaAllah hari itu akan berjalan dengan lancar saja. Kita pun seronok je lalui hari-hari itu, no? Jadi kalau kita dah mulakan dengan benda-benda yang negatif, pastinya sagi dia mai rasa nak marah, rasa nak stres, rasa nak menangis, rasa nak sedih, macam-macam lagi. Jadi itulah pentingnya untuk kita mulakan pagi kita dengan perkara yang positif. Jadi apapun, sagi kalau ada kawan-kawan yang nak bersama dalam ruangan WhatsApp, boleh terus teman saja dalam talian 017-454-1688. Ada ruang, ada masa, sagi kita akan bacakan. Jadi jom kita nak terus buka tirai jam yang ketiga pertemuan kita hari Selasa hari ini. Jangan dekat ni, di mana dah? Polis FM, Selasa dengan tu.

0: manusia dibina atas kepelbagaian, bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung

Ceriakan pagi anda dengan Polis FM 102.9 MHz. Dan pastinya anda masih lagi bertemankan saya untuk ruangan hingga pagi. Pertemuan kita hari Selasa hari ini 2 Jun 2026. Jadi apapun sekarang ini, kita nak ingatkan buat kawan-kawan semua berkenaan dengan penutupan UTC Perlis untuk bulan 6 ni. Bulan Jun ni kan, yang mana semalam pun kita dah kongsikan berkenaan dengan perkara ni. Dan hari ini kita nak ingatkan lagi, yang mana 17 Jun 2026 nanti, iaitu hari Rabu, semua agensi di UTC Perlis takkan beroperasilah bersempena dengan awal Muharram. Jadi kalau tarikh-tarikh lain tu masih lagi beroperasi, kecuali pada 17 hari bulan Jun sahaja. Jadi kalau kawan-kawan yang ada nak buat apa-apa perkara lah kan, yang melibatkan agensi-agensi di UTC Perlis tu, elak-elakkanlah pi pada 17 hari bulan 6 nanti. Kalau pi waktu tu memang tak ada apalah. Semua katuk waktu tu. Orang lain pun cuti. Jadi apapun, insyaAllah kalau ada lagi perkongsian, kita boleh kongsikan bersama. Nanti kita akan terus sampaikan buat anda. Jadi mana tengah memandu tu, hati-hati selalu. Semoga selamat tiba ke destinasi. Kita akan terus teman sampai pukul 10 untuk ruangan hingga pagi ni. Jadi kalau ada lagu permintaan kita sempat selitkan buat anda, nanti saya akan terus putarkanlah buat hiburan kita bersama. Jom kita teruskan hiburan kita di jam yang ketiga, ruangan hingga pagi hari ini. Jangan duduk kali pergi mana dah. Teruslah yang terus setia Frizz FM, serasi denganku.

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz, hari ni kita nak tanya tentang amalan kita selepas kita buat solat ni Ustaz. Jadi apakah amalan yang paling afdal sekali kita lakukan setelah kita selesai solat ni Ustaz?
1: Setelah solat, kalau kita tengok amalan Nabi SAW, baginda akan berzikir. Ya. Sebab itu kita akan tengok di masjid-masjid lah ni pun ada di tampal zikir-zikir lepas solat. Antara amalan Nabi buat, Nabi akan istighfar.
0: Ya.
1: Kemudian, ada benda penting juga tentang doa. Iaitu sahabat pernah tanya Nabi, Ya Rasulullah, ayu doa ya asma'. Wahai Rasulullah, doa mana yang asma', yang paling didengari, yang mustajab lah.
0: Ya.
1: Nabi sebut ada dua, tapi yang kita nak ambil yang hari ni adalah waduburas salawatil maktubat. Iaitu doa pada penghujung solat. Di hujung solat tu.
0: Ya.
1: Maka ulama bahas, hujung solat ni maksudnya apa? Pandangan pertama, hujung solat ni lepas solat.
0: Ya.
1: Pandangan kedua, hujung solat ni lepas tahiyat akhir tu. Lepas tahiyat akhir tu kita doa solat, lepas tu bagi salam.
0: Ya.
1: Jadi nak sebutkan bahawasanya antara tempat yang mana yang afdal untuk berdoa, yang doa tu asma' didengari, doa tu mustajab.
0: Ya.
1: Setelah solat lah.
0: Ya.
1: Dan juga pandangan kedua kita sebut tadi, lepas tahiyat akhir sebelum bagi salam. Jadi nak sebutkan lepas solat ni kita berdoa lah. Kita minta hajat kita apa yang kita nak. Jadi itu antara tempat ataupun perkara yang penting untuk kita lakukan.
0: Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih
2: Ustaz. Habak sah.
3: Ish, awak lift ni tiba-tiba tak bergerak pula. Ish lo, yang berhenti tiba-tiba. Cakap tekan tengok orang butang nombor 10. Kita ni baru nombor 3 ni, tingkat 3.
4: Sat, Bella, Hana try tekan.
3: Tak tekan ke mana Bella? Kelam ni, tak nampak apa ni Bella, tak nampak apa.
4: Aduh, macam mana kita boleh terperangkap ni Hana? Bayangkan kalau pintu lift ni tak buka-buka, kita pula terperangkap jam-jam. Ha? Lift ni pula jatuh. Ha, cedera macam mana?
5: Tenang Bella. Jangan panik.
4: Tarik nafas dulu. Kita nak fikir positif. Tarik nafas, lepas. Tarik nafas, lepas. Ha, dah tenang kan? Kita rasa tenang kan sekarang?
5: Ha, tenang.
4: Tapi macam mana Ano, kalau lift ni terjatuh, lepas tu kita ni terperangkap jam-jam Ano. Dah lah masa lapar, dah hangat, berpeluh dah ni. Masa nak pensan Ano.
5: Sat Bella, tenang Bella. Tapi betul juga Ano Bella, Ano pun lapar juga ni.
3: Jangan panik, kalau Ano panik, lagilah Ano catakan. Ha, dalam apa jua situasi, jangan panik tau. Kekal bertenang, tarik nafas, lepas.
6: Tarik nafas?
3: Pesan hikmah masyarakat ini dibawakan khas untuk anda oleh Orisa Faham.
7: Assalamualaikum, saya Kek Bahar.
8: Hai, saya Wani.
9: Saya Amirah Usman.
10: Saya Adi Zafri. Teruskan mendengar 102.9 Berlis FM.
7: Serasi
10: denganku.

0: Kelis FM.
1: Flasi dengan ku dengar 18 jam sehari pun boleh.
0: Kelis FM.
1: Dengar sekali pasti nak dengar lagi.
2: Aku jatuh cinta.
0: Kelis FM.
1: Dengar 102.9 sekarang.
0: Perlis FM.
1: Dia bersama Perlis FM.

Kita menuju ke penghujung jam yang ketiga bagi pertemuan kita hari ini. Jadi macam biasa, sehari pukul 9 kita akan terus terbang ke pusat berita RTM untuk kita nak ikuti berita utama 9 pagi. Dan pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan buat anda sepanjang pertemuan kita hari ini. Terus sampai pukul 12.30 malam sehari. Jadi jangan ke mana-mana, pastikan terus dengarkan Polis FM maupun di 102.9 ataupun dalam talian di RTM Klik. Dan sehari jam yang seterusnya, saya akan kembali untuk terus teman anda untuk pertemuan kita hari ini. Ruangan Hingga Pagi. Terus layan, terus setia Polis FM, serasi denganku.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perlu perkukuh kesiapsiagaan digital tangani cabaran baharu teknologi. Sambutan Hari TVET Negara 2026 pelbagai program disedia untuk orang ramai. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Ya, 102.9 di MHz Plus FM Serasi denganku. Kita pun dah di jam yang terakhir untuk ruangan hingga pagi bagi pertemuan kita hari Selasa hari ini. Dah pun 2 Jun 2026. Dia pun dah 9.15 pagi. Jadi kita harapkan semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja, keadaan yang happy-happy selalu. Dan kita pun berbaki lebih kurang-kurang daripada sejam lagi untuk terus bersama sampai pukul 10 tengah pagi lagi. Kita akan terus hiburkan anda lah dengan pilihan-pilihan lagu dan juga info-info yang kita akan kongsikan dari semasa ke semasa. Jadi terima kasih buat Mak Lamina, katanya dari Kaki Bukit ni, ucapan nak buat dia ucapkan terima kasih buat semua saudara, sahabat dan juga kawan-kawan, jiran-jiran yang datanglah kenduri hari itu. Dan semoga hubungan berkekalan hingga ke jannah, katanya buat anaknya Zul Fatah dan juga Hidayah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi buat kawan-kawan yang mungkin dah pun mendirikan rumah tangga, yang menggelar pengantin baru, kita harapkan semoga masjid yang dibina tu terus kekal hingga ke jannah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mungkin ada juga hari ini yang kenduri yang akan berlangsung kan. Maklumlah hari ini pun ada yang cuti lagi. Jadi kita harapkan majlis anda berjalan dengan lancar, dipermudahkan urusan dan juga happy-happy selalu, okay? Jadi kita nak buka tirai jam yang keempat terlebih dahulu. Sagi kalau ada lagi ucapan yang kita boleh bacakan, kita akan terus bacakan. Jadi jangan ke mana-mana, ini dia Bakal Kekasih Amir Masti. Terus layan.

dengan memandu tu hati-hati selalu. Semoga selamat tiba ke destinasi. Maklumlah trek pun tengah licin. Tadi pun hujan kan di sekitar Kangak ni. Kita tak pastilah kalau kawasan lain macam mana. Tapi kita harapkan kalau kawasan lain pun hujan juga tadi. Atau sekarang ni masih lagi duduk tengah hujan. Kalau belah Kangak ni duduk tengok, dia tak hujan dah. Cuma mendung-mendung tu. Jadi kita harapkan pemanduan anda selamat tiba ke destinasi. Hati-hati ketika trek tu pun tengah licin. Tak mau bawa laju-laju sangat, tak mau kalut-kalut sangat. Kita nak selamat tiba ke destinasi kan. Jadi apapun sembang berkenaan dengan hujan ni, tadi pun Jabatan Meteorologi Malaysia dah keluarkan amaran ribut petir yang mana dikeluarkan pada pukul 8:35 pagi tadi, yang melibatkan negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak dan juga sebahagian tempat di Pahang, negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya dan juga beberapa tempat di Negeri Sembilan. Dan amaran ribut petir ini dijangka berterusan sehingga 12 tengah hari nanti. Jadi hati-hati selalu dan kita harapkan semuanya baik-baik sajalah urusan buat kita. Jadi apapun insyaAllah kalau ada lagi info yang kita boleh kongsikan bersama, sagi kita akan terus sampaikan. Jom kita nak teruskan lagi hiburan kita di jam yang keempat, Ruangan Hingga Pagi hari ini. Jangan duduk kali dah, Blaze FM serasi denganku.

ini setiap bersama untuk jam yang terakhir Ruangan Hingga Pagi. Dah pun 9.29 minit pagi. Jadi kita harapkan anda semua terhibur dengan pilihan-pilihan lagu yang mana kita pun dah putarkan sejak saya dah teman daripada pukul 6 tadi kan. Dan pastinya Plus FM akan terus hiburkan anda. Yang mana anda boleh dengarkan di frekuensi 102.9 dan juga dalam talian di RTM Klik. Dan bukan tu saja, anda boleh dengarkan juga Plus FM ni di portal radio RTM yang dah pun berwajah baru sekarang ni. Jadi tiga cara tu nak dengar radio boleh. InsyaAllah setiap hari 18 jam kita akan terus hiburkan anda, teman anda dan juga sampaikan info-info maklumat-maklumat yang mana kita boleh kongsikan dari semasa ke semasa. Jadi terima kasih juga buat Kak Wiyah, katanya Assalamualaikum. Ucapan buat Cik Lia, nak tanya sihat ke? Lama Kak Wiyah tak jumpa katanya. Assalamualaikum. Itulah, kita pun lama tak dengar khabar daripada Cik Lia. Mungkin dia busy sikit, sibuk sikit kan. Jadi insyaAllah kita harapkan semua urusan dah baik-baik lah. Jadi terima kasih buat Kak Wiyah. Tadi pun terima kasih juga buat Malang Mina dan buat Abang Man. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya sejuk ni kalau sambung lena seronok je. Amboi, dia layak macam tu pula kat kita. Waalaikumsalam, selamat pagi. Itulah, kita pun duk tunggu ni. Bilalah pukul 10 awak lah. Rasa lama sangat nak pukul 10 ni ya. Selalu rasa macam cepat saja. Hari ini dia main hujan waktu pagi ni, rasa lama je nak habis pukul 10 ni. Jadi terima kasih Pak Maman. Dan kita harapkan yang mana yang tengah duk berehat tu dapat rehat yang secukupnya lah. Yang mana yang tengah bertugas pun selamat memikul tanggungjawab yang telah diberikan buat anda sebaik dengan mungkin. Tak lupa juga buat peniaga-peniaga yang tengah duk berniaga tu, semoga perniagaan anda berjalan dengan lancar, dimurahkan rezeki selalulah. Kita pun berbaki lebih kurang 30 minit lagi untuk nak bersama bagi pertemuan kita hari ini. Jadi jangan ke mana-mana, terus teman saya sampai pukul 10 pagi sehari no? Terus layan, jangan duk kali dah. Plus FM, serasi dengan ku.

0: Ya, 102.9 MHz Plus FM serasi dengan ku. Anda masih lagi bertemankan saya di frekuensi 102.9 MHz. Jadi terima kasih banyak-banyak yang mana masih lagi bersama, tak kira di mana jua anda berada. Dan sebenarnya kita nak bersama dengan rakan kita yang sekarang ni tengah duk raptai. Ha, kalau nak tahu raptai apa, jomlah kita pun nak bersama dengan depa. Kita nak tanya macam mana keadaan depa apa semua kan. Jadi jom, kalau kita boleh dapatkan mereka sekarang ni, jom kita try dengar. Assalamualaikum Bella.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah.
1: Terima kasih kepada DJ Syapek kita yang berada di Konti Perlis FM waktu ini. Baik, seperti mana yang DJ Syapek wawarkan tadi, sekarang Bella telah pun berada di Atu Cara pada hari ini untuk raptai Majlis Istiadat Pembarisan Kawalan Kehormatan dan Perasmian Pembukaan Penggal Persidangan Keempat Dewan Undangan Negeri Perlis yang ke-15. Ianya akan berlangsung esok, kawan-kawan, dan anda boleh ikuti laporan langsung bersama dengan Bella dan juga DJ Sazali Ahmad untuk perkembangan awal jam 8 pagi. Kita akan terus laporkan ke Konti Perlis FM, kemudian langsung jam 10 pagi bersama dengan Bella pula untuk anda ikuti perkembangan terkini, suasana di lokasi serta intipati yang paling utama ni kita nak siarkan kepada anda berkenaan dengan intipati titah ucapan diraja pada pukul 10 pagi hanya di Perlis FM serasi denganku. Dan anda kena pastikan, kena terus setia bersama dengan kami di mana jua anda berada. Apa yang akan anda ketahui berkenaan dengan perkembangan terkini, suasana majlis dan juga intipati yang penting sekali kita nak siarkan kepada anda, iaitu titah ucapan diraja jam 10 pagi tau. Jangan ke mana-mana. Esok tau, bukan hari ini. Hari ini hanya raptai sahaja. Jumpa lagi esok, kawan-kawan. Jangan ke mana-mana. Terus setia bertemankan Perlis FM kembali semula bersama rakan tugas DJ Syapek di Konti. Silakan.
0: Baik, terima kasih Bella atas perkongsian. Jadi buat anda semua, jangan lupalah untuk terus bersama dengan Perlis FM untuk nak dapatkan info yang mana dah Bella kongsikan tadi. Esok 8 pagi pun kita akan kongsikan buat anda. Pukul 10 pagi pun kita akan kongsikan buat anda. Jadi supaya tak terlepas, terus setia di 102.9 MHz. Jadi insyaAllah Bella dan juga Sazali akan sampaikanlah info-info yang mana mereka dapat sampaikan buat kita untuk persidangan dengan esok. Dan kita harapkan majlis raptai pembarisan hari ini pun akan berjalan dengan lancar. Kita pun tahu dengan keadaan cuaca yang mendung sekarang ni pun, tadi pun baru lepas hujan, kita harapkan urusan kawan-kawan kita di lokasi itu berjalan dengan lancar lah, dipermudahkan juga. Tak lupa juga buat kawan-kawan kita, kawan-kawan teknikal, kawan-kawan DJ yang berada di lokasi sekarang ni, semoga baik-baik saja urusan buat mereka. Jadi insyaAllah kita akan terus teman anda sampai pukul 12.30 malam juga bagi pertemuan hari ini, hari Selasa 2 Jun 2026. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan, terus layan Perlis FM serasi denganku.

0: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke, ni ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
3: Manisnya buah limau yang bagi ni, Man.
4: Lan, limau tu memang manis, Lan, woi. Tapi yang tak manisnya, perangai hang tu.
3: Ha, awak pulang getah lagu tu, Man.
4: Mau getah lagu tu. Dah makan, isi masuk dalam perut, kulit masuk dalam tong sampah. Yang luk camuk merata lagu tu, jangan tengok tu.
3: Allah, benda mudah je, Man, woi. Kacangnya.

0: buangkan sampah di tempat yang sepatutnya. Jadikan kebersihan budaya kita. Pesanan ikhlas dari kami, Radio Malaysia Perlis FM.
1: Terbang, terbang ke udara.
0: Bersama dengan kami di 102.9.

Kita pun dah menuju ke penghujung jam yang terakhir bagi ruangan hingga pagi. Hari Selasa hari ini 2 Jun 2026. Jadi terima kasih buat semua yang terus teman daripada pukul 6 pagi tadi. InsyaAllah banyak lagi perkongsian yang Polis FM nak kongsikan buat anda. Sambil-sambil kita layan lagu yang mana nanti akan ditemani oleh kawan-kawan saya yang lain. Dan lepas ni anda akan bersama dengan DJ Lin pula untuk ruangan Hangat Lead, yang mana akan bersama dengan anda 4 jam juga daripada pukul 10 sampai pukul 2 petang nanti. Dan mohon maaf sekiranya sepanjang 4 jam pertemuan kita hari ini ada kekurangan, ada terkasar ke, ada tersalah bahasa ke. InsyaAllah kita akan kembali untuk bersama esok pagi macam biasa pukul 6 sampai pukul 10 pagi untuk ruangan Hingga Pagi. Jadi dengan itu, saya Syafiq mengundurkan diri terlebih dahulu. Buat kawan-kawan semua, jaga diri, jaga keselamatan, jaga kesihatan. Semoga dipermudahkan segala urusan buat anda. Dimurahkan rezeki selalu dan happy-happy selalu di samping yang tersayang, okey? Jumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Apa bermaksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan dan kasih.

0: menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau pelbagai lapisan masyarakat, menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.
3: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi diucapkan buat anda semua di mana saja anda berada. Terima kasih kerana masih lagi terus kekal setia bertemankan frekuensi 102.9 MHz. Perlis FM, serasi denganku. Kalau tadi anda semua dah ditemani oleh rakan setugas dalam hingap pagi selama 4 jam. Sekarang Lim pula yang akan terus ambil alih teman anda dari jam 10 pagi hingga ke pukul 2 petang semestinya dalam hangat Lead. Dan pelbagai lagi perkongsian yang menarik menanti anda untuk edisi hari ini. Semuanya tersusun khas untuk anda pendengar setia Perlis FM. Sambil-sambil kita menunggu waktu sinar duha, teruskan bertemankan Perlis FM kerana banyak lagi info-info dan hiburan yang terbaik di jam yang pertama ini untuk anda. Terus dengar.

Alhamdulillah, selesai Sinar Duha yang dibawakan khas oleh Perlis FM untuk anda semua. Dan terima kasih juga buat kawan-kawan yang mungkin baru saja mendengarkan frekuensi 102.9 MHz. Semestinya Perlis FM serasi denganku. Buat kawan-kawan yang mana sedang memandu saat ini, semoga selamat dalam pemanduan, selamat sampai ke destinasi yang dituju. Buat peminat lagu-lagu FYP, jangan pi mana-mana, saat saja lagi kita akan siarkan untuk hiburan kita bersama. Dan kalau anda nak kirimkan sebarang ucapan buat yang tersayang atau nak kongsikan info yang menarik, pastikan yang sahih. Yang mana anda juga nak buat permintaan lagu, boleh terus WhatsApp saja ke ruangan WhatsApp Konti Perlis FM di 017-454-1688. Apapun, terus layan Hangat Lead.

Lagu-lagu FYP baru saja menghiburkan pagi anda. Dan nampak gayanya kawan-kawan, jam pun semakin hampir ke pukul 11 minit pagi. Dan buat peminat-peminat lagu Korea, jangan duk pergi mana-mana lagi. Lagu-lagu Korea Sarang Hei akan menyusul sat saja lagi ni di jam yang kedua. Semestinya yang hangat dalam Hangat Lee.

0: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke? Ini ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan nasi kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Yang hangat di Hangat Lead, 10 pagi hingga ke pukul 2 petang. Lin masih lagi di sini, teman anda untuk edisi hari ini. Terima kasih kita nak ucapkan juga buat peniaga-peniaga kecil, premis-premis perniagaan, stesen-stesen minyak, pos-pos kawalan keselamatan, klinik-klinik, hospital-hospital dan semestinya buat anda yang mendengarkan sewaktu memandu saat ini kerana masih lagi mendengar dan mengizinkan frekuensi 102.9 MHz berlegar-legar di sekeliling anda. Kita juga nak doakan moga anda sentiasa berada dalam keadaan yang baik-baik dan dimurahkan lagi rezeki buat anda. Pastikan anda terus stream kami walau di mana jua anda berada. Buat peminat lagu-lagu Korea Sarang Hee back to back, jangan ke mana-mana. Lagu-lagu Korea Sarang Hee menanti anda selepas ini. Terus dengar.

0: Terokai kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business. Sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Kling, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business hanya di Perlis FM, serasi denganku.
1: Annyeong, sarahe. Dua lagu back to back Perlis FM, jesuk, suraba. Don't say no. You're running on a-

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Dan

yang tengah hangat. Apa pula kali ni kan? Yang kita nak kongsikan bersama dengan anda, pendengar setia Perlis FM, serasi denganku. Untuk edisi hari Selasa kita 2 Jun 2026 bersamaan dengan 16 Zulhijjah 1447 Hijriah. Pagi ni, apa yang tengah hangat yang Lin nak kongsikan bersama dengan anda adalah mengenai sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana 2026 yang dijadualkan berlangsung di Pulau Pinang, kawan-kawan, pada 20 Jun dan bakal mengangkat tema kali ini ialah media berintegriti, trust, credibility bagi memperkasakan lagi peranan pengamal media dalam pembangunan negara. Yang mana pemilihan tema ini juga selari dengan usaha kerajaan untuk memastikan kualiti penyampaian maklumat dan juga kepercayaan rakyat terhadap institusi media terus diperkukuh. Dan majlis kemuncak 20 Jun ini juga akan dirasmikan oleh Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim di Pusat Convention PICCA at Arena Butterworth, Pulau Pinang. Okey, waktu ini pun dah membawa kita ke pukul 11.23 minit pagi dan Lin terus bersama dengan anda hingga ke pukul 2 petang untuk edisi hari ini. Jadi kepada semua kawan-kawan, masih lagi boleh terus hantarkan saja kiriman anda ke ruangan WhatsApp konti kami di 0174541688. Lepas daripada lagu ini, kita akan baca dan panjang-panjangkan lagi segala kiriman anda di ruangan WhatsApp konti kami. Apapun, terus dengar Perlis FM Serasa.

0: dengan agensi kerajaan.
1: Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga, tidak terkecuali. Tetapi rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.
2: Di pohon ciku bersarang lebah bermacam jenis dari gunung. Kini kampungku banyak berubah, kenangan manis buatku termenung.
3: Belum berpati di dalam tungkah, beri makan di waktu petang. Kita mesti berbaik hati supaya hidup berkesalan.
4: Anak Cina balut tembakau, sambil duk balut, duk buat orang-orang tampung asal. Kampung Kepala Kebau, mencari rezeki di tempat orang.
5: Hatiku resah, jiwaku lara. Dikata tak sopan, celupar pula. Kita berpisah hanya sementara. InsyaAllah, Selasa depan berpantul semula.
6: Rentak irama Melayu asli setiap Selasa 3.15 minit petang.
7: Bela dan Paksu,
6: pantun berseni, semua tertawan.
8: Hanya
9: bersama dengan Lin di Ruangan Hangat Lin untuk edisi hari Selasa kita. Dan kalau kita jengoh set di luar daripada konti ni, nampak gayanya cuaca pun semakin hangat, kawan-kawan. Kalau tadi dia sejuk je kan, orang kata hujan membasahi bumi polih. Dan apapun kita harapkan, semoga semuanya dipermudahkan dalam segala urusan mahupun kesulitan yang dihadapi, insyaAllah ya. Dan terima kasih untuk rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp konti. Dan waktu luar ni kita ada Kak Ani di ruangan WhatsApp konti, katanya nak dengarkan lagu Mary Sabno Ki Rani. InsyaAllah selagi ni boleh kita siarkanlah untuk hiburan kita bersama ya. Lagu Melayu dah, lagu Inggeris dah kan, lagu Indonesia dah. Kita akan majmuk pelbagai lagu, pelbagai versi kita akan siarkan untuk hiburan kita bersama ya. Terima kasih juga untuk ibu daripada belakang Balai Polis Mata yang kirimkan juga di ruangan WhatsApp konti. Katanya assalamualaikum, selamat tengah hari anak ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehlah selamat tengah hari juga kan. Walaupun masih lagi pagi sebenarnya kalau ikut tu. Tapi boleh, tak ada masalah. Terima kasih ibu, katanya semoga sihat selalu no, di samping tugasan yang diamanahkan. Ibu nak dengarkan lagu Mengapa Tiada Maaf Darimu. InsyaAllah selagi juga kita akan cuba selitkan, di samping kita kongsikan juga info-info ataupun hebahan-hebahan dari semasa ke semasa. Okey, dan untuk anda semua, banyak lagi sebenarnya yang kita nak kongsikan bersama dengan anda, tapi sagi kot tak terlayan pula kan lagu-lagu permintaan. Jadi kita cubalah untuk siarkan, untuk kita hebahkan kepada anda dari semasa ke semasa. Okey, ada yang terbaru sat lagi ni kita akan kongsikan bersama dengan anda. Jadi kepada anda semua, teruskan kesetiaan anda bertemankan Plays FM serasi dengan kami.

0: ujian harian anda?
1: Kasih muslim maupun bully.
0: Jom WhatsApp pada 0174545488.
2: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
3: 102.9 Perlis FM.
4: Aje tambah bunyi sikit.

Baiklah kawan-kawan, dalam usaha kita nak meningkatkan lagi bekalan darah secara berterusan, diharapkan jasa baik kita semualah nak, yang mana berkelapangan, sihat tubuh badannya untuk kita sama-sama menjadi penyumbang darah di hospital-hospital yang berdekatan dengan kita, bagi membantu juga rakan-rakan kita yang memerlukan. Ianya tak lama dan tak menyakitkan nak. Jadi ayuhlah kita berganding bahu tampil bersama untuk menderma darah, kerana satu beg darah tu kawan-kawan mampu menyelamatkan 3 nyawa, dan setitis darah itu amat bermakna bagi yang memerlukan. Kita sama-samalah jadikan juga amalan menderma darah ini sebagai budaya yang sihat dalam membantu komuniti kita. Okey, terus berhibur bersama dengan kami di Perlis FM, serasi denganku.

0: Fahmi.
1: Saya Amira Osman.
2: Saya Erdi Zakri. Teruskan mendengar 102.9 Perlis FM.
3: Serasi.
2: Serasi denganku.
4: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
5: It has been a Ducati domination.
4: Saksikan hanya di RTM.

Baiklah kawan-kawan, Lin juga nak mengajak anda semua berganding bahu dalam membenteras jenayah. Kadang-kadang kan, kita rasa jenayah ni kerja pihak berkuasa semata-mata kan. Tapi sebenarnya, keselamatan ni adalah tanggungjawab kita bersama kawan-kawan. Sebab tu, law ni polis di Raja Malaysia dah tampil dengan satu inisiatif yang lebih dekat dengan masyarakat melalui aplikasi VSP ataupun Volunteer Smartphone Patrol. Dan yang menariknya, aplikasi ni bukan saja untuk kita muat turun dan tengok saja tau. Tapi ia buka ruang untuk kita sebagai masyarakat ni jadi mata dan juga telinga kepada pihak polis secara cepat, mudah dan segera. Yang mana maklumat yang kita akan salurkan tu nanti akan sampai terus ke PDRM tanpa perlu tunggu masa yang lama. Muat turun tu pula percuma je kawan-kawan untuk semua pengguna telefon pintar. Mudah kan? Jadi lepas ni, andai ada sebarang masalah di sekeliling anda seperti keganasan rumah tangga, jenayah seksual, buli ataupun kes-kes lain yang memerlukan bantuan pihak polis, jangan ragu-ragu, jangan takut untuk menyalurkan maklumat juga kepada Amanita IPD Kangak. Yang mana matlamat Amanita ni juga menjadikan golongan suri rumah tangga sebagai rakan polis dalam usaha untuk mengurangkan lagi kadar jenayah di kawasan kejiranan kita ni. Dan untuk Amanita ni sebenarnya hampa boleh kenai mereka dengan cara pemakaian. Kumpulan Amanita ni berbaju korporat ungu berlambang PDRM dan juga Amanita. Yang mana untuk makluman kita semua, ahli Amanita ni sebenarnya adalah pegawai kanan polis dan juga pegawai rendah polis wanita. Jadi hampa jangan ragu-ragu, jangan takut dalam nak menyalurkan maklumat berkenaan dengan jenayah kepada PDRM. Mudah kan? Semuanya di hujung jari. Jadi jom, kita nak berehat Sat. Banyak dah yang Lim bercakap daripada tadi. Kita nak rehat dulu, kita dengarkan lagu ini dan kita akan kembali lagi dengan perkongsian yang lain. Jangan pergi mana-mana, terus dengar.

0: Kesehatan Malaysia untuk memastikan kesehatan rakyat terhindar daripada penyakit yang berpunca daripada asap rokok. Message daripada Radio RTM.
1: Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga, tidak terkecuali. Tetapi rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.
2: MHz Perlis FM serasi dengan ku, Lin. Masih lagi di sini teman anda untuk edisi hari Selasa kita hingga ke pukul 2 petang nanti. Baiklah kawan-kawan, saat lagi tepat pukul 12.30 hari, kita akan sama-sama ikuti pula info terkini dalam berita ringkas menerusi National FM. Dan lepas daripada tu, kita akan tabang kau nak balik mai semula terus bersama dengan Lin untuk jam yang ketiga nanti. Pastinya pelbagai lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda dari semasa ke semasa, hanya di Perlis FM serasi denganku.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Mike Marquez

0: tunggal di puncak. Saksikan 10 perlombaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus, dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

jangan ke mana-mana lagi kerana kita dah pun berada di jam yang ketiga. Pidah kawan-kawan. Dan di jam ini kita ada perkongsian yang sangat menarik untuk anda seperti tudung saji dan juga sega. Jadi buat kawan-kawan yang mana nak kongsikan menu apa yang ada di bawah tudung saji anda ataupun yang nak kongsikan juga petua-petua alami, penjagaan kesihatan luaran dan juga dalaman ataupun keterampilan diri, boleh saja kirimkan dekat kami di ruangan WhatsApp Konti di 017-4541-688. Saat lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan lagi segala perkongsian anda. Apa pun, terus dengar Perlis FM, serasi denganku.

0: Wush.
1: Raya, ada kemalangan lah kat depan tu. Jom pergi tengok.
2: Ha, Sat, nak ambil telefon.
1: Raya, apa kata kalau kau ambil gambar sekarang, letak Facebook?
2: Eh, Bas. Ha. Tak sampai 2 minit, dah dapat 20 like.
1: 20 like? Memang terbaik lah.
3: Adik, adik buat apa ni? Telefon lah yang mula dulu. Cepatlah. Adik bukan ambil gambar, ambil gambar pun dah nanti lah.
4: Betul tu. Nak ambil gambar ke apa, kita dahulukan benda yang wajib dulu, kan?
2: Ha, ini tak ada. Masa tu jugalah kita nak ambil gambar. Pesanan hikmat masyarakat ini dibawakan oleh kami berdua.
4: Di Radio Malaysia Pulau Japan.
2: Pastinya terasi dengan ku.
5: Mak turun aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Pulau FM di seluruh dunia.
6: Lorat anak perleh. Hashtag.
7: Ya dah.
6: Kawan ni lah.
8: Hak ni RM3.50. Yang ni pula RM4. Yang ni.
9: Oi, Tiro.
8: Oi, lima nak
9: ni. Nak cakap dengan siapa?
8: Lah,
9: amboi dia. Melatah pula dah. Ha, ingat dah aku ni.
8: Ui, ingat. Takkan tak ingat. Nama apa dah tahu?
9: Sahih, hang tak ingat aku. Ni akulah, Ika. Kawan sekolah hang dah hang lah. Kita kan kelas sama-sama masa dah jahat tu dulu.
8: Oh lah, Ika. Sorry lah, tak apa nak cap. Blank dah no. Kau esegok.
9: Hang pun sama eh. Lama kita tak jerembab no.
8: Oh, sudah. Jerembab tu apa?
10: Jerembab bermaksud bertembung, bertemu muka atau bersua muka secara tak dirancang. Ha, perleh ni kan kecil je. Kan tidak berjerembab tu?

seperti biasa kawan-kawan, sebelum kita ke ruangan tudung saji, Li nak kongsikan dengan anda mengenai penyakit diabetes. Diabetes ni bahaya tau kawan-kawan, sebab ianya boleh rosakkan badan kita secara senyap. Dan salah satu tempat paling awal sekali yang kita boleh nampak perubahannya adalah dekat kaki kita sendiri. Kawan-kawan tahu tak, bila gula dah tak terkawal, kaki boleh jadi kering. Tumit juga akan jadi merekah. Luka kita akan lambat sembuh. Malah ada yang sampai kebas. Dan ada juga yang sampai hilang deria rasa bila terpijak benda tajam. Yang paling menakutkan kita adalah luka kecil boleh jadi besar tau kalau kita biarkan. Sebab tu jangan ambil mudah bila doktor pesan kawal gula, jaga pemakanan tu. Ha, sebab itulah. Sebab untuk yang dah ada penyakit diabetes, depa semua ni kena periksa kaki setiap hari. Depa juga tak boleh berjalan kaki ayam walaupun di dalam rumah. Dan depa juga kena pakai kasut yang sesuai supaya kaki merasa selesa. Dan kalau ada luka kecil sekalipun ataupun kulit berubah warna, depa ni kena cepat jumpa doktor. Ingat tau, kita bukan nak takutkan sesiapa, tapi kita nak kena jaga sama-sama kita sebelum terlambat. Sayangilah kaki kita sebab kita nak berjalan jauh lagi dengan orang tersayang. Betul tak? Jadi jom kita sama-sama perangi penyakit diabetes ataupun penyakit kencing manis. Ingat tak kawan-kawan, ini sekadar perkongsian daripada Lin untuk anda semua. Pilihan tetap di tangan anda. Apapun, jaga diri, hiasi peribadi anda, jaga kesihatan untuk terus kekal cergas dan sihat. Ingat, kesihatan itu adalah anugerah yang terindah untuk kita. Jom kita layan dulu lagu ini dan kita akan kembali semula dengan perkongsian seterusnya. Jangan pergi mana-mana, terus dengar.

Tudung Saji dibawakan khas oleh Perlis FM serasi denganku. Baiklah, untuk jam ini kita nak tengok pula bawah tudung saji rakan-rakan pendengar Perlis FM yang mana dah pun hantarkan di ruangan WhatsApp Konti. Baiklah, kiriman yang pertama daripada Makda Sarina, katanya Assalamualaikum Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya Makda hari ni ada buat masak lemak telur itik, ada ikan keli dan terung berlado. Makda juga ada buat ayam asam picit dan ada ulam peria, timun dan juga salad untuk tengah hari ini. Alhamdulillah, kata Mak Ndak, rezeki hari ini dan jemput makan semuanya. Alhamdulillah, sedap tu. Kan? Jom kita nak tengok pula bawah tudung saji rakan kita yang lain. Ini bawah tudung saji Kak Sal kita daripada RPA Arau. Katanya menu tengah hari ini, Kak Sal ada buat sayur manis betik, ayam dan ikan goreng. Ada juga sayur campur dan sambal belacan je, Lin. Menu simple sebab Kak Sal tak berapa nak sihat, tak berapa nak ada selera. Oh, ya ke? Tapi apapun Kak Sal, walaupun tak sihat, pastikan Kak Sal makan ikut jam, okey? Makan ubat ikut jam, makan tengah hari ikut jam, makan malam, kan? Semua tu kena, orang kata, selaraskan. Lepas tu, rehatlah dengan cukup. Mungkin kita dah penat bekerja, jadi tubuh badan kita pun dia bagi, orang kata, isyarat. Kata dia nak berehat seketika. Jadi

doakan Kak Sal sembuh dan diberi kesihatan yang baik-baik selepas ini. Okey? Apapun, terima kasih atas perkongsian yang sangat-sangat indah, yang sangat-sangat sedap tu untuk perut tengah hari ini. Dan buat kawan-kawan yang mungkin tak ada idea ke, mungkin boleh ambil, boleh jadikan inspirasi menu-menu yang rakan-rakan kita kongsikan sebentar tadi. Baiklah, kita rehat Sal, dan kita akan kembali semula dengan perkongsian yang seterusnya. Terus dengar.

Masih lagi bersama dengan Lin dan masih lagi bersama di ruangan masa untuk tudung saji. Tadi dia slow motion sikit. Orang kata apa, mood bercakap pun dia kena slow sebab apa? Orang tak apa nasihat. Jadi kita kena orang kata apa, yang sedang-sedang saja kan. Lagu tu kita boleh kontrol apa kita buat dia. Okay, ini pula kiriman seterusnya kita nak bacakan daripada rakan pendengar kita di ruangan WhatsApp Konti. Kita juga ada macam berkongsikan dengan kita untuk tudung saji hari ini. Katanya dia ada masak lemak cili padi nangka. Campur juga dengan ikan bilis. Ada hari ini dia buat juga ikan haruan bakar. Ada juga dengan ulaman. Ada apa, pucuk kaduk pun duk ada. Dan pekasam pun ada hampa. Tu dia macam kalau dia duduk di dapur hampa, macam-macam menu boleh orang kata apa, boleh ada di atas meja. No? Katanya dia juga sempat buat ayam asam picit guna cabai burung. Kali tu bau basah. Kan pun nak kata, no? Sebab hujan kan. Jadi orang kata kalau hujan-hujan ni dia kena makan yang pedah-pedah. Jadi berpeluh tu dia tak berasa sangat kan. Lagu tu. Sama lah kalau macam tadi katanya dekat kawasan Belat Batu Arau, katanya hujan. Sama lah belah Kerangak ni pun kalau kita jenguh sat dekat luar tingkat konti ni, nampak gayanya hujan turun kembali, no? Jadi hati-hatilah buat kawan-kawan semua di mana pun anda berada, terutama sekali untuk kawan-kawan kita yang mana sedang memandu kan, yang mana naik motor. Kalau boleh tu nampak je kawan-kawan kita yang mana naik motor tu, kita bagilah kat dia sama, no? Laluan untuk dia bergerak kan. Maklumlah kalau motor ni dia tak ada bumbung kan. Jadi orang kata apa, kita beralah-beralah lah yang mana naik kereta tu. Naik kereta nak pergi mana kalut-kalut tu ya. Dah ada bumbung yang ada motor tu, kesian ya. Lepas betul tak? Terutama sekali untuk rider-rider kita lah kan, yang mana buat orang kata apa, mencari rezeki. Rider-rider ni bukan tak tahu, semuanya kena on time. Kalau tidak nanti mereka punya point, mereka punya servis akan orang kata apa, dapat bintang tu dapat sikit. Kesian kat mereka, no? Mereka pun cari makan. Okey, terima kasih untuk Macang bersama dengan kita di ruangan WhatsApp Konti berkongsikan menu tudung saji dia. Dan ini pula kita nak baca daripada rakan kita, Kak Bib kita. Ini pun the legend juga ni. Kan dia hantar mai kat kita, katanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari jugalah, nah, untuk Kak Bib kita, Kak Abibah kita daripada Taman Seberang Jaya Kuala Pelih. Katanya kak hari ni masak ringkas-ringkas aja. Kita bila dengar ayat pertama ringkas-ringkas aja tu, dia tak boleh cepat percaya. Kadang-kadang yang ringkas depa tu pada kita duk, sakan depa ni tak ringkas gaya ni. Jom kita tengok sikit apa ada di bawah menu tudung saji Kak Bib kita. Katanya hari ni Kak Bib ada tumis kacang buncis tambah dengan udang. Dan lepas tu kok goreng ikan temenung, buat jugalah sambal belacan. Itu saja Lin, ringkas sungguh gaya tu. Jarang sekali ni Kak Bib kita ni nak letak yang ringkas-ringkas lagu ni. Ini so amazing. Okay, terima kasih Kak Bib. Kata Kak Bib, jangan lupa jemput makan Lin, jemput makan semua kawan-kawan. Terima kasih Kak Bib atas ingatan. Selamat menjamu selera jugalah untuk Kak Bib sekeluarga, ya. Terima kasih juga untuk siapa yang bersama dengan kita waktu law ni, Kak Ani kita. Katanya untuk tudung saji tengah hari ni, Kak Ani masak jenis je Lin. Amboi, sakan Kak Ani. Jarang-jarang sekali lah nak dengar kan ada pendengar kita yang jenis menu dia satu saja. Jarang lah, selalunya mesti ada dalam dua ataupun tiga. Tapi kali ni rare sebab satu saja dia buat. Kak Ani hari ni menu dia sweet sour daging korban. Alhamdulillah. Itu pun Lin sedap tak sanggup dah bagi Kak Ani. Boleh bertambah nasi, tambah juga kilo. Sakan kali tu. Dia hantar pula gambar mai kat kita. Sakan Kak Ani, jangan duk layak sangat, saya duk dalam konti ni sejuk. Duk nampak pula menu tu berasap-berasap duk atas apa, periuk belangor tu kan. Dia tak sat lagi ayat dia.
Apa pun terima kasih. Katanya cik suami yang minta masak macam ni hari ni saja. Nak satu menu saja katanya. Baik. Tak apa. Apa pun selamat menjamu selera jugalah untuk Kak Ani dan suami yang tersayang. Ya. Yeah. Jemput Makan Lin. Terima kasih. Takut lagi tak cukup tentu. Terima kasih Kak Ani bersama kita di ruangan WhatsApp Konti. Jom kita nak tengok pula siapa lagi yang bersama dengan kita waktu law ni. Ini kiriman daripada Kak Rasma. Kak Rasma saat kita katanya, salam Lin, selamat tengah hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari juga untuk Kak Rasma. Katanya selamat bertugas juga. Semoga Lin sehat dan ceria selalu. Terima kasih. InsyaAllah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semua daripada Allah Subhanahu Taala. Nah, katanya nak minta satu lagu Kehilanganmu daripada Francisca Peter untuk tengah hari ini. InsyaAllah sat lagi kita akan tengok. Ada aja kita akan siarkan untuk hiburan kita bersama. Tapi awal ini kita nak dengar dulu. Siapa bilang abang tak sayang? Ada yang nak dengar lagu Lorak Pelih? Ingat tak ada ke? Kita ada lah. Jom kita layan terus.

kan. Bagi yang bertanya, segok-segok nak pi mana tu, ha, mai sini kita nak abang bagi. Segok ni dia meluah nah kawan-kawan, tak semestinya bak-bak luaran semata-mata. Ianya juga tak tertumpu pada wanita sahaja. Segok ni adalah perkara yang sangat luah. Ha, ianya melibatkan bak kesihatan luar dan dalaman, kebersihan, penjagaan ataupun keterampilan diri lelaki dan juga wanita. Malahan zaman law ni, kanak-kanak pun dah tahu bab-bab nak segok ni. Ha, jadi jom kita nak kongsikan hari ni bab penjagaan kulit wajah bagi yang suka bermakeup. Tapi sebelum tu lah kan, Lin nak jawab jugalah soalan kawan-kawan yang mana duk tertanya ataupun heran sangat tu, pasal pola perempuan ni dia obses sangat dengan bab makeup ni. Yalah, dah makeup, lepas tu cukup waktu tak lagi ni nak cuci pulak kan, dah nak solat, lepas tu touch up balik ataupun make up balik tanpa jemu, walaupun hanya pakai sunscreen ataupun bedak je. Ha, mai sini kita nak habang bagi. Make up ni dia bukan saja nak bagi cantik semata-mata, tapi lebih kepada untuk keyakinan diri, kepuasan diri dan juga minat seseorang tu, selain daripada tuntutan kerja lah. Ha, jadi jom kita nak habang bagi apa yang dia perlu buat sekiranya dia ni nak jaga juga kulit muka dia walaupun dia suka bermakeup. Ingat kawan-kawan, jangan tidur dengan makeup yang tak dicuci. Penat macam mana pun, jangan sesekali biarkan foundation, bedak ataupun mascara melekat semalaman di kulit wajah kita. Ingat tau, makeup yang tak dibersihkan tu boleh buatkan pori-pori kita tersumbat, yang mana kulit boleh cepat menua dan juga berjerawat. Nak lagi bagus, buatlah double cleansing. Dah buat double cleansing, jangan lupa pakai pelembap muka ataupun moisturizer. Walaupun kulit wajah kita ni jenis yang berminyak, sebab kulit berminyak pun kawan-kawan, dia perlukan lembapan yang sempurna. Kerana bila kulit cukup lembap, barulah kulit wajah kita tak overproduce minyak. Jadi barulah kulit tu akan nampak lebih anjal, lebih sihat kan. Dan seterusnya, jangan lupa untuk basuh sponge ataupun berus makeup kita tu, sebab bakteria mudah berkumpul di situ. Tapi kawan-kawan juga perlu tahu yang skincare mahal macam mana sekalipun, dia takkan menjadi tau kalau badan kita ni dia kurang air dan juga kurang tidur. Sebab kulit yang sihat ni juga datangnya daripada dalaman tubuh badan kita. Dan cantik bukan bermakna kita perlu makeup dengan tebal, tapi cantik ni bila kulit kita tu bersih, sihat dan kita pun yakin dengan diri sendiri. Jadi jom sama-sama kita jaga kulit wajah dan juga diri kita ni, supaya kita sama-sama segok selalu. Jom kita berhibur pula lah dengan lagu yang diminta oleh rakan pendengar, dan kita akan

Terokai, kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business. Sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business, hanya di Perlis FM, serasi denganku.

Minit tengah hari. Selamat tengah hari kita ucapkan buat semua kawan-kawan di mana jua anda berada yang mendengarkan menerusi atas talian RTM Klik, terutamanya di www.rtmklik.rtm.gov.my. Terima kasih kerana masih lagi memilih Perlis FM sebagai peneman anda di kali ini. Terima kasih juga untuk Kak Rasma hantar mai dekat kita di ruangan Wasik Konti, menu tudung saji dia. Katanya hari ini Kak Rasma masak sambal ikan temenung dengan buat gulai rabung. Ada jugalah goreng ikan dan sambal belacan. Itu saja untuk menu hari ini. Okey, terima kasih Kak Rasma atas perkongsian. Terima kasih buat semua kawan-kawan. Selamat menjamu selera. Hendaknya moga rezeki yang kita nikmati hari ini akan membuatkan kita lebih bertenaga dalam kita menjalankan ibadah dan juga ibadat yang dituntut. Okey, alang-alang tu Lin juga nak bagi tahu ke anda semua di mana waktu solat fardu Zuhur hari ini akan masuk pada pukul 1.19 minit tengah hari. Asar pula 4.44 minit petang, Maghrib 7.32 minit malam, manakala Isyak pula 8.48 minit malam. Untuk solat fardu Zuhur hari ini pukul 1.19 minit tengah hari bagi seluruh negeri Perlis. Jadi kita harapkan dengan pemakluman awal ini pun dapat kawan-kawan kita yang mana tengah melaksanakan tugasan-tugasan harian dapat atok masa dengan sebaik-baik mungkin dalam kita melaksanakan ibadah dan juga ibadat yang dituntutlah. Okey. Dan untuk anda semua saat lagi ni tepat pukul 1 tengah hari kita akan terbang pula ke Kota Media untuk kita ikuti bersama berita utama menerusi National FM, dan kemudian kita akan terbang kona patah balik mai terus bersama dengan Lin untuk jam yang keempat nanti. Okey, untuk solat fardu Zuhur ini 1.19 minit tengah hari. Ada juga yang hantar mai dekat kita kata tak ketahuilah dengar. Oh, mungkin siaran terganggu seketika. Jadi sekejap lagi ni Zuhur 1.19 minit tengah hari ya kawan-kawan. Terima kasih Abang Latif yang hantar mai dekat kita. Kita baru pasan ada nama dia orang tu. Dan apa pun kita harapkan kepada anda semua, semoga dipermudahkan dalam segala urusan dan juga kesulitan yang dihadapi. Apa-apa pun hati-hati ya, sebab apa, track tengah licin kawan-kawan. Okey, terus dengarkan Perlis FM serasi denganku. Banyak lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Terus dengar. Jangan duk kalih nak. No?

0: aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Polis FM di seluruh dunia.
1: Di mana juga bersama 102.9 Polis FM.

0: cuaca.
1: Terus stream Perlis FM di mana saja anda berada dan sama-sama kita nantikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.

0: juga memuja. Allahu Akbar. Orang Perlis, selamat menunaikan amal ibadah. Pakat dengar, Perlis FM.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

Alhamdulillah, saudara muslimin dan muslimat, sebentar tadi dah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis. Dan kini, kita dah pun berada di jam yang terakhir untuk juga layan pula lagu-lagu di Jiwang Karat hingga ke pukul 2 petang nanti. Terus setia mendengarkan hanya di Hangat Lead Jiwang Karat.

Wang Karat hanya di Perlis FM Serasi dengan ku. Dan nampak gayanya sampai di sini saja tugasan Lin teman anda dalam Hangat Lead untuk hari ini. Moga pertemuan di udara hari ini juga membawa banyak manfaat untuk kita bersama. Dan ingat selalu kawan-kawan, jangan jadi manusia yang hanya memiliki rupa tetapi tidak memiliki hati. InsyaAllah sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Jom terokai lagu-lagu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Selamat petang petang untuk petang hari ini kita.
1: Tikah lah hari ini.
0: Pak Su lah hari ini.
1: Ilah Allah.
0: Pak Su, apa Pak Su?
1: Baik, alhamdulillah. Tikah macam mana?
0: Sihat alhamdulillah Pak Su. Setelah beberapa tahun Pak Su. Kita dijodohkan semula.
1: Allahuakbar kabirah. Alhamdulillah kasirah.
0: Lama betul tak menuntut ilmu dengan Pak Su ni.
1: Yalah, pasal korban.
0: Korban. Kan. Korban jiwa dan raga.
1: Ya betul. Kan.
0: Baiklah, untuk edisi hari ini ya, di ruangan Hemo. Dia pun kata belai dengan orang ni pasal Ipo. Bela pergi mana tak tahu Pak Su?
1: Bela ni merajuk. Dia ni kau yang tahuan lah.
0: Dia berbang Pak Su kot.
1: Lama dah.
0: Dia pendam tu.
1: Pendam.
0: Jadi hari ni saya Atika bersama dengan Pak Su Syuaib Ramli. Untuk edisi Selasa 2 Jun 2026 bersamaan 16.
1: Selasa dah no.
0: Ha?
1: Selasa dah.
0: Lepas tu Pak Su ingat kena repo.
1: Mungkin Jumaat.
0: Pak Su awal sangat ada Jumaat Pak Su. Okay, bersamaan hari ni 16 Zulhijjah 1447 Hijriah.
1: Kita bertemankan dengan Lady Lara dan juga Saroji.
0: Nama tu maintain Pak Su Lady Lara
1: Lady Lara maintain. Soal lagi tu tudung salji tu tak maintain.
0: Kan. Pasal apa tak maintain?
1: Jadi marah.
0: Pasal apa marah?
1: Tudung salji. Aku mula-mula dah ingat tudung salji.
0: Sebab dia pakai tudung tiga segi.
1: Lepas tu Sahar Misai Merah dengan Syed.
0: Pak Su ni memang nama-nama panggilan bagi Pak Su. Ingat dah nama panggilan Pak Su dekat saya zaman saya masa lampik dulu Pak Su.
1: Aku tak mahu abak.
0: Sebutlah jenis hero tu Rani Mukarji Pak Su. Kan?
1: Betul.
0: Bolehlah. Mukarji ke?
1: Ikutlah.
0: Mana bukan? Baiklah, dan untuk anda seperti biasa hari ini dalam hemo-hemo kita ada apa Pak Su? Kita ada apa?
1: Ada macam-macam tapi prop kita... Dalam perjalanan ke Bandar Besar.
0: Betul. Hujan nak lebat orang ni Pak Su.
1: Telefon tak bunyi.
0: Jadi kita usahakan lagi kalau jika Datuk ada peluang untuk bersama dalam ruangan
1: kita di auto. Cuba hubungi lah
0: kan. InsyaAllah.
1: Lepas berita ringkas lagi, kita ada pantun.
0: Betul, macam biasa.
1: Pantun biasa lah.
0: Rima kita.
1: Hari ni tak ada 2 kerat. Hari ni 4 kerat.
0: Pasal orang ni tak ada 2 kerat Pak Su.
1: Pasal orang yang kerat tu tak ada.
0: Dia kerat tangan lain Pak Su.
1: Ada kerat lain. Hebat.
0: Baiklah, hebat Pak Su.
1: Lepas ni kita berhibur dulu.
0: Ya.
1: Hanya di Place FM.
0: Serasi.

0: Alahai, Nur Lela.
1: Scroll yang tu, scroll yang ni, share yang tu, post yang ni. Sebenarnya kita gunakan media sosial ni untuk apa ya? Gunakan untuk berkongsi pendapat, maklumat dan sebagainya. Elak kan bincang isu sensitif. Jangan gaduh-gaduh tau. Kalau gaduh, sebenarnya lagi stres. Satu lagi, jadilah netizen yang sentiasa menyokong, bukan suka memberi kecaman. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan berhemah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.
2: Hai Ahmad.

0: wajah kesayangan hamba lama baru saja berlalu.
1: Lama. Orang nyanyi pun arwah dah.
0: Yalah Pak Su. Pak Su, cuba Pak Su nyanyi sikit lagu ni.
1: Aku tak reti nyanyi. Aku kalau menyanyi daripada dulu, habis semua anak-anak rekod yang dia buat menyanyi.
0: Ya, Pak Su, saya dah agak dah Pak Su cakap macam tu, Pak Su.
1: Tu aku tak mau menyanyi.
0: Tak apa, nasib baik Pak Su tak nyanyi. Tidak, tak ada ojo. Dan sekarang pun 2.28 minit petang.
1: Kau apa?
0: 2.28 minit petang, Pak Su.
1: Pukul 4 dah.
0: Eh, lorai tadi dia kata Jumaat. Pak Su hari ni dia tak ketahuan hari ni pasal apa pagar RTM katuk.
1: Ha, nak masuk-masuk dia katuk.
0: Katuklah Pak Su hari ni hari cuti Pak Su kita, kerja.
1: Oh, dia pun tak habak kata cuti.
0: Pak Su tak ketahuan.
1: Masuk-masuk kita pagar. Eh, dia pun tak bagi aku masuk lah.
0: Alamak, Pak Su. Kalau cik Pak Su confuse, saya rasa dekat luar mesti ada lagi orang confuse, Pak Su.
1: Betul tak?
0: Pasal tak ketahuan hari cuti ke tak. Jadi kita nak kongsikan untuk anda hari ni tentang hari kelepasan am. Okey, kalau hari ini 2 Jun, semalam 1 Jun pun adalah
1: cuti.
0: Hari cuti juga, Pak Su. Dan seterusnya ada lagi ni hari nak cuti pula 17 Jun, Pak Su.
1: 17 hari apa?
0: Hari Rabu. Sempena dengan awal Muharram. Jadi jangan keliru kita. Pak Su keliru ke?
1: Tak.
0: Pak Su jangan ingat Jumaat, Pak Su.
1: Aku biru.
0: Okeylah, jadi untuk anda yang sedang dengarkan Press FM, pastinya ada dengarkan Press FM dekat mana, Pak Su?
1: Di Press FM serasi denganku.
0: Yeah.
1: Boleh cakap tu?
0: Boleh, Pak Su. Sebenarnya nak abang dekat RTM. Boleh, Pak Su. Itu, anda boleh buat tu.

0: Turun aplikasi RTM Click.
1: Tak abah tadi ya. Abah kot lain.
0: Tadi Pak Zul abah tag line Polis FM Pak Zul.
1: Yang abah tu aku ikut je lah.
0: Yalah kita kena berhalah tu. Kita boleh dengarkan Polis FM di rtmclick.rtm.gov.my. Anda juga boleh dengarkan di frekuensi 1029. Dan anda boleh tengok Pak Zul duduk lambai-lambai dekat TikTok lah.
1: Ada hari nak lambai kan abah. Bukan aku nak hebat.
0: Dia lambai. Dia tak ajak saya lambai sekali tau. Dia lambai ratus. Ceruk. Lambai-lambai. Dan anda juga boleh dengarkan Plus FM secara percuma. Selain itu boleh tonton juga saluran TV dekat RTM Klik Pak Su.
1: Boleh tengok ah. TV boleh tengok ah.
0: Betul Pak Su, berbaloi-baloi
1: TV tau. Tengok TV ke Pak Su tengok TV?
0: Kalau saya, kalau macam tu saya rasa TV tengok Pak Su. Kalau style Pak Su ni tengok awal kau ni.
1: Terima kasih mula yang duk tengok Pak Su kan.
0: Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang nak kirimkan ucapan dan lagu. Boleh beratok main kirimkan anda punya pantun.
1: Kalau tak dan kalau tak dan minggu depan lah pula. Tunggulah Bella ni Tika nak masuk bulan. Tak tahu
0: Tak tahulah Pak Su. Ni kan, setelah hampir 5 tahun kita tidak bersama Pak Su.
1: Jangan duk abang kau orang.
0: Pak Su, kenangan lama tak mau di...
1: Dia cemburu ni.
0: Cemburu lah. Okeylah, kita rahsia lah. Okeylah, kita kembali selepas ini Pak Zu.
1: Hanya di Plus FM.
0: Serasi.
1: Tadi hamur aku. Aduh, Pak Zu.
0: Serasi dengan ku.
1: Ni lolok punya.
0: Umpan jinak di air tenang. Ahmad Jaiz. Hemoy-hemoy. Plus FM serasi dengan ku.

0: apa yang boleh kita kawal kan? Salam dari UAM Badu Berstyle Semasa.
1: Lorat anak perleh hashtag
2: ya dah
1: kawan ni lah. Lokoi, lokoi bermaksud basah kuyup. Ia seringkali diungkapkan ketika situasi
3: awak yang baju hang lokoi habis ni di.
4: Tadi ni balik kerja tak kan weh, hujan lebat habis basah lokoi.
1: Lorat anak berleh. Hashtag #diodoh.

0: Kalau saya bang semasa dengan ku.
1: Aku juga kan boleh dengar
0: tek. Pasu tanya siapa tadi dia menegar pasu?
1: Pandak.
0: Awak dia menegar apa?
1: Dia menegar nasi ayam.
0: Oh, kan dia menegar saya cuti hari ni?
1: Depa cuti.
0: Ya, kita. Kan? Ah, betul lah. Kan? Ah, jadi menegar. Siapa yang ada dekat TikTok lah ni pasu?
1: Ha?
0: Dekat TikTok lah ni.
1: TikTok ramai beribu dah lah.
0: Dia pun dah keluar apa kat pasu?
1: Depa suruh pasu belanja teh air.
0: Pasal apa dia pun suruh pasu?
1: Ah, kalau
0: empat belanja. Dia pun tak tahu pasu pinjam duit saya.
1: Dapat 1,000 pasu suruh. Dia ingat suruh pasu kira. Pasu suruh.
0: Aduh.
1: Dia abak berapa dapat. Dia kata 1,000.
0: Aduh,
1: hai pasu. Pasu 500. Dia kata, wow. Mana dah bela? Tika. Kekasih lama.
0: Untuk anda jangan
1: tengok. Tak.
0: Pasu. Mana dia? Siapa pula nak tengok?
1: Ada ramai nak tengok.
0: Nasib baik pakai bedok dah kan? Baiklah, kejap lagi kita akan live melalui Facebook Plus FM untuk ruangan Rima kita, Pak Su.
1: Rima tu apa dah?
0: Rentak irama Melayu asli.
1: Bukan Rima tu lah. Rima masuk hutan tu lah, Rimba.
0: Pula dah.
1: Dah telefon dah buat bunyi-bunyi.
0: Pak Su, kan?
1: Tu Tika.
0: Ya. Yeah. Dan ramai juga yang kirimkan di ruangan WhatsApp sekarang ini.
1: Bantu lah.
0: Tak lah. Katanya assalamualaikum Pak Su.
1: Salam.
0: Katanya apa khabar daripada Junayah Amin.
1: Junayah Amin.
0: Bukan nama dia Putri. Nak lagu Junayah.
1: Putri tu dia asal Putri Ustaz dia ubah.
0: Dan juga ada kiriman pantun awal-awal ni Pak Su, tapi kita baca sat lagi lah.
1: Taruh.
0: Kita taruh sat lagi. Anda boleh hantar mai 017 Pak Su. Pak Su sambung sat.
1: Aku tak ingat.
0: 454-16-88.
1: Bukan Bella lah. Tika.
0: Pasu, biar pergi kedai pun Pasu. Kita law ni.
1: Aku kena terangkan siapa
0: terang.
1: Dia.
0: Dia pun confused.
1: Silap ya.
0: Sebab kena bertahun-tahun kita tidak bersama Pasu.
1: Allahuakbar.
0: Akhirnya
1: confused.
0: Disatukan semula Pasu. Bagi yang sedang memandu sekarang ni, sambil dengarkan segmen Hemoy sekarang ni, anda boleh dengarkan Polis FM di frekuensi 109 MHz. Dan padu dengan cermat. Tadi Pak Su kata, daripada mana Pak Su hujan?
1: Brunei.
0: Daripada Brunei hujan Pak Su. Main-main tau Pak Su ni. Kita akan kembali lagi selepas ini.
1: Hanya di Polis FM.
0: Serasi dengan aku Pak Su. Betul-betul serasi Pak Su.
1: Sebut bergelok.
0: Ni saya tunaikan pemisah pendengar dengan lagu Ramlah Ram.
1: Oh, depa rindu karam ya.
0: Ya, bukan karam, maksud karam dah ram.
1: Ramah Sami, okey.

0: maksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan dan

0: menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau, pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar.

0: Waalaikumsalam.
1: Dalam bagi salam. Aduh.
0: Dengar macam tikah bagi salam.
1: Betul lah. Saya baru bagilah hati. Pasal jawab dah.
0: Dengar. Dalam hati kata assalamualaikum. Pasal.
1: Betul-betul serasi tau. Tak ada sebut lagi.
0: Marah bela.
1: Pasal sekarang pukul apa Pasal?
0: Pukul 2. 2.51.
1: Terus saya rasa tak yakin nak tanya Pasal pukul berapa. Sekarang dah pun 2.51 minit. Petang.
0: Tengok nak tahu tu.
1: Sajalah tiba Pasal ada pasangan kan.
0: Pasal dia pun tak buah pasal apa.
1: Pasal dia marah saya.
0: Amboi. Saya, oi, bubuh lah pasang kan. Tinggi kan.
1: Okeylah, dan untuk anda macam biasalah, kita nak akan ke pukul 3 petang untuk dengarkan.
0: Berita lu.
1: Ya, ringkas 3 petang. Pertama kita balik mai di jam berikutnya, 3.15 minit petang. Untuk kita balik mai dalam Rima.
0: Rentak irama Melayu asli lah nak.
1: Tema apa petang? Petang ni tema apa, Pak Zul?
0: Ikut dan mereka lah.
1: Tema ikut dan? Haa,
0: tema ikut dan apa?
1: Dan anda boleh hubungi kami di talian konti.
0: Berapa nombor dah?
1: Berapa nombor dah, Pak Zul? Papan orang ni tak bubur dalam ni, Pak Zul.
0: Aku merampau nak tengok ni.
1: 9777 8880.
0: Haa, betul je tu?
1: Betul je kot?
0: Lagi satu?
1: 9. Pak Zul ni menguji lah. Kejap lagi kita kongsikan nombor taliannya.
0: Oh, baru nak cari. WhatsApp.
1: Makan daging banyak, Pak Zul.
0: Lupa.
1: 0174541088.
0: WhatsApp ingat no.
1: Pak Zul yang tak ingat, saya ingat je. Saja tau. Dan anda boleh masuk di ruangan live, boleh klik Pak Zul dan Tika. Saat lagi kita live di Facebook.
0: Hanya di Place FM.
1: Serasi denganku.
0: Boleh datang tu?
1: Boleh.

0: Okey.
1: Boleh saya faham terus si dengan ku?
0: Dengar. Pergi silakan. Ke taman memetik bunga. Bunga disusun di dalam raga. Salam sejahtera pembuka bicara. Moga berkenan di hati semua. Atau boleh? Boleh?
1: Atau koma?
0: Kau tanya jawab-jawab je lah.
1: Jawab ya?
0: Nombor telefon. Telefon kau
1: melati ya? Kuntum tumbuh melata.
0: Alamak ai.
1: Sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata.
0: Aku tak sangka dia ni.
1: Saya sembah pembuka bicara.
0: Jangan tanya nombor telefon ya. Nombor telefon jangan tanya. Kau suka kau orang lah.
1: Alah, pendengar setia kita dah tahu dah nombor telefon kau nanti. Boleh FM ni. Tak bagi tahu lagi pun dia pun dah halo kita dekat sini tau. Okey, dan kita dah pun live di ruangan Facebook Polis FM ni Pak Su. Ramai tengah tengok, sama dekat TikTok kita ni Pak Su.
0: Okey.
1: Dah berapa ribu riban dah tengah tengok kita ni.
0: Riban lah.
1: Ya, Pak Su.
0: Ribu saja.
1: Dan yang anda juga boleh hantarkan di ruangan WhatsApp 017-454-1688.
0: Pukul 8 kau kata je.
1: Sebenarnya Pak Su, daripada pukul 2 kita awal masuk tadi, dah beratok dah orang hantar pantun ke Pak Su.
0: Yang mana satu?
1: Peminat-peminat Pak Su ni ramai Pak Su.
0: Benahang.
1: Pak Su Ma'el lah Pak Su.
0: Dia keluar kedah. Dia jual ikan kepala je, badan tak ada.
1: Dia ada pantu untuk Pak Su sedar apa yang telah Pak Su perkatakan sebentar tadi Pak Su. Rasa tenang tinggal di desa, sekali-sekala pergi ke pekan. Apa salah, apakah dosa bila Pak Su tinggalkan?
0: Kumuluatkan dia tu lama lah.
1: Kenapa Pak Su? Lama. Apa salah dia Pak Su?
0: Lama dah.
1: Dia setia dengan Pak Su bertahun-tahun Pak Su.
0: Tak ada hari.
1: Jangan Pak Su bakikan kacang, melupakan kulit.
0: Memang kulit pun.
1: Pak Su memang kulit. Kulit.
0: Kacang. Macam mana? Yang kacang tu ikah.
1: Hai. Saya kacang eh. Bolehlah Pak Su.
0: Aku ranting dia.
1: Aduh Pak Su ranting. Bukan akak?
0: Bukan.
1: Bukan. Kita ada juga Cik Mi Santan.
0: Yang ni lagi. Yang ni Santan ni orang ni lemak. Lemak manis.
1: Lemak manis tak apa Pak Su. Cun lah lagu tu.
0: Cun apa?
1: Assalamualaikum Pak Su.
0: Assalamualaikum.
1: Ramai orang sembelih korban. Ada sedekah, ada ngenuai. Kasih sayang sesama insian. Akan tambah kekuatan hati.
0: Tak ada hari ya depan ni.
1: Pasal apa Pak Su? Semua tak kena ni. Dan juga di ruangan live sekarang ni yang sedang berada bersama kita, siapa Pak Su?
0: Siapa dia?
1: Yang dekat live sekarang Pak Su.
0: Dekat Pak Su tak tahu ada tak apa.
1: Pak Su tak tahu.
0: Kak Ram ada.
1: Kak Ram ada juga Pak Su eh. Dia kata kak bukan Kak Ram Pak Su, baca macam mana? Kak Kam.
0: Kam.
1: Pak fahamlah kalau kita duduk dengan orang lama. Dia K jadi R. terima kasih Kak Kam. Katanya seronok tengok Atikah, jangan jelas saya Pak Su eh. Jangan jelas tau. Kita juga ada Abang Latif. Terima kasih. Dekat Facebook live sekarang ni pun ada juga. Kita ada Yahya Saleh.
0: Yahya
1: Saleh
0: Perak ya.
1: Kata Assalamualaikum DJ Pak Su Syuaib.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat petang, selamat bertugas.
0: Ya, sama-sama.
1: Moga dipermudahkan urusan.
0: InsyaAllah.
1: Ikan goreng, ikan temenung.
0: Teng.
1: Ubi kayu dibuat tapai.
0: Sedap weh.
1: Hajar hati nak peluk gunung. Apakan daya tangan tak sampai.
0: Yang tiang kayu tu ada yang kena bila gunung tu buat apa?
1: Aduh.
0: Besar.
1: Tak wani lah nak peluk gunung Pak Su. Jangan peluk gunung Pak Su.
0: Itu peluk orang tak apa.
1: Belum orang rumah.
0: Akan senang.
1: Okey, kita nak buka talian lepas ni. Saya yakin pendengar kita tahu nombor talian.
0: Pika-pika ambil lah.
1: Saya kami angkat nombor talian pun.
0: Hanya FM saja yang tahu.
1: Serasi denganku saja. Terus dengar.

0: tu leher kanan.
1: Tak tak lapak tengok.
0: Malih kiri.
1: Tak tu tengok.
0: Malih depan jangan, malih belakang. Boleh tak tu?
1: Boleh.
0: Boleh pasu ah. Ha, tu dia. Tadi kita dah lupa sangat pasu. Saya dah angkat dah papan pasu, jangan kata tak tahu lagi nombor pasu.
1: Buat hati eh.
0: Dan kita ada juga pendengar kita yang kirim nombor telefon kat kita pasu.
1: Cukup prihatin pakcik main.
0: Terima kasih pasal apa? Depa setia dengan kita.
1: Betul eh.
0: 97088888 atau 97088877.
1: Fuh, laju. Pedas sikit.
0: Laju, kita ada lagi kan. Kita ada pendengar pasu. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Halo, assalamualaikum. Tadi tadi Pakcik Johan tau. Mungkin terletak kot. Pakcik Johan boleh telefon balik kita dekat konti lah. Kita tengok ada tak. Hello.
1: Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Haa, jadi dah berdengar. Waalaikumsalam.
2: Halo Johan dari Taman Mana Baru, Taman Merah Citra.
1: Haa, oh, Citra. Hujan nak Citra lah ni, Padung.
2: Hai, Pak Long Johan rindu kat Pak Su Soi ni.
0: Oh, jangan Pak Su.
1: Jangan. Tikam marah.
0: Kenapa tak marah lah Pak Su? Nampak nak masuk rindu dia,
1: dia marah, dia marah.
0: Bagikan saya 5 sebab kenapa rindu Pak Su.
1: Satu.
2: Lah, pada hari-hari duk dengar rindu boleh. Tak dengar rindu
0: boleh. Terima kasih. Sihat ke?
2: Alhamdulillah sihat lah Atika.
0: Alhamdulillah.
2: Pak Su join Atika sihat ke?
0: Saya sihat, Alhamdulillah.
1: Tanya Pak Su kata Atika.
0: Janganlah
2: duduk. Pak Su join kan? Dah makan daging korban banyak. Boleh marah.
0: Pak Su makan banyak.
1: Dah, dah. Lepas tu tak banyak mana. Lepas tu orang bagi ceput-ceput dah.
0: Yeah.
1: Kan?
0: Cara tu.
1: Pak Long, jitera hujan tak? Pak Long, jitera hujan tak?
2: Jitera dah tadi, kan sampai pagi. Baru sayang.
0: Baru sayang. Baru sayang,
2: kan? Sampai pagi.
0: Baiklah kita dengar pantun daripada Pak Long. Silakan.
2: Pak Long, pantun tak pandai macam mana,
0: eh? Tak apa, kira-kira.

0: lah Pak Su dia lulus ke semua.
1: Ya dah, tak betul je lah. Pak Noh tak pandai betul.
2: Pak Noh nak buat macam mana?
0: Nak tanya harta.
1: Ya, dia nak buat letak jarang apa tak dapur dalam belakang.
2: Tengok kot letak dapur je. Buat
1: saya kan abang pi tak lama orang di rumah siapa nak abang.
2: Oh, nak rumah siapa nak abang.
0: Betul lah tu. Betul kena ada tu, kena ada tu. Lului lah, lului, lului.
2: Kalau kalau tiket tak apalah Pak Su abang kan.
0: Terima kasih Pak Lu.
1: Ya,
0: betul.
1: Habis dah. Tika sama raya Pak Su join bersama.
2: Baik, baik, baik. Terima kasih.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Long ni dia rindu kat Pak Su. Betul dah Pak Su.
2: Zahan tanduk hujan pula dah.
0: Okey, kita ada lagi pemanggilan terputuslah pula.
2: Tanya,
0: tak apa.
2: Tanya Ustaz.
0: Boleh telefon sekali lagi 970-888. Jadi 970-8877.
2: Buat putih tu. Kalau orang dulu kata buat hitam.
0: Kita dah berdengar. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya.
2: Ini orang jelok aku.
0: Kerja lobak kerja lobu tu wapadi tiga tangkai kalau kono kerja lobu tak tere tak
2: ada bangkit dia nampak
0: apa khabar
3: Zah khabar baik
0: Alhamdulillah.
2: Cuaca di negeri sebelah macam mana?
3: Cuaca di sini panas.
2: Panas?
0: Panas lah. Sini punya lah lokus.
3: Tapi selalu tetap petang hujan.
2: Petang hujan.
3: Belum tahu lagi.
2: Kami hujan daripada semalam. Dari semalam sampai pagi tadi. Sampai sekarang ni. Sampai besok pagi.
0: Apa pantunnya hari ni?
2: Zah, silakan pantun Zah.
3: Pantunnya ada dua.
2: Boleh.
0: Silakan.
3: Okey. Terbang rendah si anak kelawar.
2: Kelawar.
3: Turun mandi di tepi muara. Menjelang sudah Aidilazha. Bertemu lagi sanak saudara.
2: Ya tak ya juga eh. Lagi satu.
3: Lagi satu Pak Cu, Pak Su kena jawab.
0: Pak Su kena jawab eh.
2: Aku kena jawab. Okey.
3: Di dalam pas tu ku tanam bunga. Tanam bunga berwarna tanam bunga merah menyala. Wahai Pak Su, hamba nak tanya, mana perginya DJ Mela?
2: Pak Su cerai dah talak tiga.
3: Sampai hati.
0: Sampainya hati.
2: Dia buat kelaku tak nak goreng mi. Pasal tu yang Pak Su tinggal dia.
0: Pak Su. Sebab mi je Pak Su. Macam dalam filem belacan.
3: Kamu tinggalkan dia.
2: Tapi bila-bila Pak Su ambil balik lah.
0: InsyaAllah minggu depan dia pun rujuk balik lah tu.
3: BJ Atika ya.
0: Ya saya.
3: Salam perkenalan.
0: Ya.
2: Kenal kat dia? Tak payah.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, Pak Su ni saja tau. Nanti Bella main balik barulah. Oh syurah anaknya. Okey, kita masih lagi di ruangan Rima. Macam biasa boleh hantarkan ruangan bantuan anda. Di mana lagi kalau bukan di Facebook Perali FM boleh. Dekat TikTok Perali FM boleh.
2: TikTok kata tanuk hujan.
0: Pasal apa hujan?
2: Ayak naik.
0: Ayak naik? Sungguh ke? Semoga dipermudahkan.
2: Ayak naik di tandom lah. Dia buka balik spring tu, dia berjalan lah dek.
0: Dah. Tak apalah Pak Su. Kita sambung lepas ni Pak Su.
2: Boleh, boleh. Hanya ada Perali FM.
0: Pak Su ni dia dah tunggu tangtu je tau. Sekali lagi Pak Su hanya di
2: Perali FM.
0: Serasi denganku.

0: mahu kenal yang mana satu Tika, yang mana satu Pak Suci Waib.
1: Buat tak kenal Pak Su dengan Tika, apa pening dah. Bukan dah ni. Hanya ada Place FM.
0: Serasi denganku. Terima kasih yang masuk dekat ruangan live kita sekarang ni.
1: Sama-sama.
0: Pak Su yang ucap sama-sama. Bezul. Kita ada berkat kita daripada mana ni? Ada Mofta Jaafar. Sedap dimakan buah jambu. Jambu dibeli di gerai Cik Tun. Di Perlis FM kita bertemu. Sambil berhibur dapatlah berpantun. Terima kasih. Kita juga ada seterusnya Pak Su Omar. Kalau makan buah kui ni, janganlah lupa buah kana. Pak Su, buah kana lagu mana Pak Su?
1: Dia bulat tetapi dia ada gigi.
0: Ada gigi?
1: Ada gigi.
0: Pak Su ada gigi?
1: Tak ada
0: Pak Su. Tak apa Pak Su, saya tak sambung ke Pak Su dengan buah tu. Saya sambung balik pantun tadi. Kalau makan buah kuih ni, janganlah lupa buah kana. DJ Atika berpantun hari ni. DJ Bello ke mana pula?
1: Aku cerai dekat dia dah.
0: Pak Su tak baik tahu minggu depan rujuk. Terima kasih juga dekat siapa lagi ni? Kita ada Kak Wah, Pak Su.
1: Kak Wah, Burma.
0: Pak Wah Burma katanya. Pantun dari Kak Wah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5. Sudah lama aku tahu ketupat. Kenapa Pak Su tak singgah? Tak tahulah passion apa Pak Su pantun dia beleng sikit bunyi je Pak Su.
1: Dah nak hantar-hantar lah seorang singgah pasal apa.
0: Dia kata tak apalah Pak Su, kita gurau.
1: Ya.
0: Tak apa, kita faham gurauan itu. Baik, untuk anda yang telefon di konti macam biasa Pak Su, nombor talian kita.
1: Macam biasa lah. Kau baca lah itu. Dah pukul Pak Su yang buat tu.
0: 04-970-8888 dan juga 970-8877. Kita ada pendengar kita. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Ya. Siapa dekat talian tu?
2: Cikgu dalam piring. Pakku dicupin.
0: Pakku dicupin.
1: Jadi kalau tak ada piring, pakai tak ada dah dah.
0: Masa apa kena ada piring?
1: Dia ada piring, dia duduk dalam piring lah ni.
0: Oh, tak apalah. Nak kata lagu mana? Sihat ke Pakku? Sihat ke? Alhamdulillah sihat.
2: Alhamdulillah, boleh lah.
0: Selamat Hari Raya kita ucapkan.
2: Sama-sama, kedua tu lah.
0: Nanti pantun apa Pakku?
2: Pantun nak tuju kepada uncle saya tu.
0: Oh, Uncle Shuaib? To the uncle's one and only Shuaib Ramli. Silakan.
2: Simpan pasu di dalam. Simpan pasu di harapan. Nak bawa ke pokok sana. Dengar kata pasu buat korban. Awak tak tekah kat lan santana.
0: Alamak.
1: Kat dia tu, jangan kena tekah. Nak bagi kangkung ya kat dia.
2: Kangkung tu
1: lah. Lilit tengkuk dia. Lilit semua sama badan dia. Kan? Tu siram.
0: Pasu ni personal tau.
1: Tu personal. Mesin rumput tu mesin kan dia sekali. Kau bako?
0: Waalaikumsalam. Gurau-gurau je tau. Okay. Jadi untuk ada yang masuk lagi di ruangan live, kita ada Fiza. Assalamualaikum, Aunty Tika dan Tok Su.
1: Okay.
0: Tok Su jadi aunty. Bolehlah lulus. Terima kasih juga untuk rakan pendengar kita yang kirimkan lagi ni. Katanya, kain berjela simpan di peti, batu sebungkah di hujung muara, DJ Ella tiada di konti, DJ Tika bicara. Betul ke Pak Su?
1: Agak-agak.
0: Cepatlah Pak Su, cepatlah jangan setuju.
1: Agak-agak, I setuju.
0: You setuju?
1: Setuju.
0: I suka.

0: Hujan di hulu.
1: Sini yang basah pasal apa?
0: Tare de re de.
1: Suara macam orang Pahang lah.
0: Tapi nampak macam nak hujan balik lah pasu.
1: Aku nak balik lah.
0: Nampak dah kelam kalau tu pasu.
1: Nampak dah.
0: Tapi tadi tengah lagu tadi kita tengah duduk semang dengan pasu ni tau. Pasu kata dia suka bawa kereta waktu hujan. Pasal apa pasu?
1: Senang pasal weapon dia siap siap siap nampak.
0: Oh, waktu panas pula.
1: Oh, panas dah syuk syuk syuk.
0: Dia bunyi lagu tu pasu.
1: Ha, macam tu.
0: Macam tu.
1: Kalau tak dengar macam tu mata aku bailok.
0: Oh, lagu tu. Tapi kira Pak Su boleh pandu dengan
1: cermat lah.
0: Cermat lagi lah. Alhamdulillah
1: Pak Su dah berada sini. Sampai Lostak 45 minit ya.
0: Kira Pak Su dah upgrade eh.
1: Dulu
0: naik bas eh. Dulu bas kena tunggu Pak Su lah. Orang lain semua satu kali tunggu Pak Su nak gerak.
1: Jangan kau kuat.
0: Tak boleh lah. Okay, okay, sorry Pak Su.
1: Hanya bas aku tak satu bas tak yang masuk dalam RTM.
0: Tak dengar.
1: Ya.
0: Terima kasih untuk anda. Dan sekarang aku menghampiri ke pukul 4 petang.
1: Cantik balik.
0: Pak Su buruk ketak kaki. Nak start enjin nak balik dah tu.
1: Ada lagi bantuan tu? Atau minggu depan?
0: Ada ke lagi yang nak hantar bantuan kita? Dan ada pemanggil. Hello, assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak dengar pula dah. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Siapa
2: ni? Kak Leha ni dari Alostar.
0: Kak Leha.
1: Alostar.
2: Dulu saya ni peminat peminat apa ni Perlis FM dulu.
0: Ya, dulu.
2: Pak Su mesti ingat lagi tak masa tu saya bersama dengan Mokhtar, SM Basri, Ayat apa ni Tok Pulau. Ada lagi tak Pak Su?
1: Tok Pulau ada lagi. SM ada lagi. Semua tak mati lagi.
2: Ada lagi ya.
1: Ada lagi semua tak mati lagi. Kan?
2: Tak mati lagi. Ha, lagi. Itulah lam. Tak
1: cakap
2: sajalah kali-kali dapat radio
1: Perlis
2: kan.
1: Dapat. Ada lah kat saya kan. Lani simpan tak mana radio tu?
2: Dulu saya duduk pelik Tok Kayat. Sekarang saya duduk belakang Low One.
1: Oh, duduk belakang lawan dengan gelung ayam. Lawan apa? Okey.
2: Belakang lawan tu, Pak Long mai dua tingkat. Pak Long pula.
0: Pak Su.
2: Pak Su, Pak Long nak ingat lah. Pak Su mai je lah rumah kat dia. Ajak ni.
1: Beret boleh tu dah. Belakang.
0: Okey, Tika balik dulu dah.
2: Oh, nak balik dah?
1: Balik dah.
0: Yelah, ada pantun ke Kak Leha?
2: Alah pantun tak ada lah. Tak ada nak buat pantun ni.
0: Tanya habang je lah.
1: Tanya habang lah. Dah dulu Kak masuk dalam radio ni kah?
2: Masuk. Tak lah masuk dulu rancangan pantun kan radio dulu.
1: Masuk. Kak Leha masuk ke mana?
2: Pak Su bukan tak kenal saya.
1: Dah tak kenal masuk ke mana? Masuk kocong radio tu kah?
0: Baik, itu dia.
1: Okay,
0: terima kasih Kak Leha.
2: Assalamualaikum.
0: Selamat Hari Raya. Waalaikumsalam. Itu dia lah. Cukup meriah. Udah Alostar eh.
1: Alostar.
0: Baik, kita nak habiskan dekat ruangan Facebook sekarang ni pun ada juga. Kita ada Norizah Mat Ashad.
1: From where?
0: Salam from where? From Pokok Sena 3.
1: Okey, dekat sini.
0: Assalamualaikum Pak Su.
1: Salam.
0: Kak Zah ni. Duk layan pantun dengan Pak Su Robrok tu. Matuh tu kata. Terima kasih.
1: Lapang tu.
0: Juga kita ada lagi.
1: Allah gelapnya.
0: Dari pendengar setia kita Syafaf Fiza.
1: Ui, nama cantik nama dia.
0: Bulan Mei berlalu sudah. Bulan Jin pula datang. Hai Tok Su dan Aunty Tika.
1: Yes.
0: Saya Atif nak ucap selamat petang.
1: Selamat petang.
0: Atif umur 9 tahun.
1: Oh.
0: Kakak reka pantun saya tolong sikit je.
1: Dia macam mana reka? Kakak nama apa?
0: Kakak dia tak nyatakan nama. Mungkin ini mak ataupun Tok Ma kot guna akaun. Tak apa, terima kasih.
1: Boleh.
0: Tapi tadi ada juga yang tanya, kenapa orang yang umur dia bawah 16 tahun tak boleh guna media sosial Pak Su?
1: Pak Su kata, tengok media sosial, lama-lama mata dia buta.
0: Kenapa mata dia buta pula Pak Su?
1: Pasal dia tengok situ je.
0: Sebab apa Pak Su? Mata tu tak kuat lagi kalau kita terpengaruh dengan banyak benda sangat dekat kacamata, dekat media sosial ni. Kalau tu jadi macam Pak Su ni
1: Aku tak tengok media sosial sampai kelar aku mata kucing nampak sekarang.
0: Nampak kelar sampai terbele-bele bunyinya. Pak Su, kita dah nak sampai ke penghujung
1: dah
0: Pak Su.
1: Nak
0: balik dah Pak Su.
1: Gelap.
0: Nampaknya kita pun Rima dah sampai ke penghujung. Untuk edisi Selasa 2 Jun 2016.
1: Minggu depan nak main lagi tak?
0: minggu depan lepas tu rujuk balik dengan Bella lah.
1: Kelapa
0: lah. Saya rasa cukup dah sampai di sini hubungan cuma kita Basu. Hubungan kita sampai di sini sahaja Basu.
1: Allah ha, sampai ganggu ramak kata aku.
0: Eh tak tak Basu. Ha. Kalau ada kita nak lagi Basu ya.
1: Ha, minggu depan tu tukar lagi.
0: Basu pernah pantun penutup Basu.
1: Ha. Aku balik dengan bas ke kereta?
0: Kereta saya pakai belakang Basu.
1: Patahkanlah dalam perahu. Perahu berlayar di waktu pagi. Budi, budi yang baik dikenang selalu. Salah dan silap maaf diberi. Boleh tak tu?
0: Pak Su ada salah ke Pak Su?
1: Aku kot lah.
0: Jarang orang nak mengaku salah ni Pak Su.
1: Aku amat kata kau. Aku salah, aku salah lah. Tak ada lah.
0: Yelah Pak Su, baiklah. Tika? Saya pun
1: ha, tak ada.
0: Ada jugalah untuk Pak Su.
1: Ha, untuk aku juga ha.
0: Ya Pak Su.
1: Okey.
0: Di atas dahan burung tempua melihat rusa tepi perigi.
1: Ha, nampak tak?
0: Salam perpisahan untuk semua. Pak Su, ada rezeki, kita konti lagi. Boleh tak tu?
1: Ni abang kat KKBR. Tukar buang Bella.
0: Nak tukar ke? Nak tukar buang ke terus?
1: Bagi dia baby dengan Sabtu Ahad.
0: Kamu sungguhlah. Hujan yang mula lebat di sekitar Kangar.
1: Weh, aku hujan dah, weh.
0: Bagi sedang memandu panu dengan cermai.
1: Terima kasih semua.
0: Ingatlah orang yang tersayang.
1: Alhamdulillah.
0: Jumpa lagi, Pak Su.
1: Jumpa lagi, Tika.
0: Okay, minta maaf ya, Pak Su, ya. Assalamualaikum, Pak Su.
1: Salam, Tika.
0: Bawa kata elok, okey?
1: Okey, dia berkenaan je.
0: Take care.

0: Ish, awak Alif ni tiba-tiba tak buka hok pelu. Ish lo, ni berhenti tiba-tiba. Cakap tengah nanti ha, rambutan nombor 10. Kita ni baru nombor 3 ni, tingkat 3.
1: Sat, Bella, Hana try tekan.
0: Tak tekan ke mana Bella? Kelam ni, tak nampak apa ni Bella, tak nampak apa.
1: Aduh, macam mana kita boleh terperangkap ni Hana? Bayangkan kalau pintu lift ni tak buka-buka, kita pula terperangkap jam-jam. Ha? Lift ni pula jatuh. Ha, cedera macam mana?
2: Tenang Bella. Jangan panik.
1: Tarik nafas dulu. Kita nak fikir positif. Tarik nafas, lepas. Tarik nafas, lepas. Ha, dah tenang kan? Kita rasa tenang kan sekarang?
0: Ha, tenang. Tapi macam mana Ano, kalau lift ni terjatuh, lepas tu kita ni terperangkap berjam-jam Ano. Dahlah masa lapar, dah hangat berpeluh dah ni. Masa nak pensan Ano.
1: Sat Bella, tenang Bella. Tapi betul juga Ano Bella, Ano pun lapar juga ni.
3: Jangan panik, kalau ada panik, lagilah Ano catakan. Ha, dalam apa jua situasi, jangan panik tau. Kekal bertenang, tarik nafas, lepas.
4: Tarik nafas?
3: Pesanan hikmah masyarakat ini dibawakan khas untuk anda oleh Rosetta Farm.

0: Tahu ni Fahad.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih bantuan.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Scroll yang tu, scroll yang ni, share yang tu, post yang ni. Sebenarnya kita gunakan media sosial ni untuk apa ya? Gunakan untuk berkongsi pendapat, maklumat dan sebagainya. Ha, elak kan bincang isu-isu sensitif. Ha, jangan gaduh-gaduh tau. Kalau gaduh, sebenarnya lagi stres. Satu lagi, jadilah netizen yang sentiasa menyokong, bukan suka memberi kecaman. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan berhima. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.
9: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
10: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
9: Topik ringan.
11: Where sports meet science.
9: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
12: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
9: Podcast Kupasan Ringan. Info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
13: RTM Klik untuk anda. Pelbagai yang menarik menanti anda di RTM Klik dan disajikan khas untuk anda segalanya secara percuma sahaja. Dan untuk anda, kita dah pun masuk jam yang ketiga sekarang ni. Kan? Untuk ruangan hemo-hemo edisi Selasa 2 Jun 2006 bersamaan. Hari ini 16 Zulhijjah 1447 Hijrah. Panduan bersama masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis hari ini iaitu pada pukul 4.44 minit petang. Dan kita juga akan dengarkan berita Perlis FM ketika sahaja nanti pada pukul 4.30 minit petang. Bagi yang sedang memandu, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu dengan cermat jalan raya yang agak licin sekarang ini dengan keadaan cuaca hujan yang kalau tadi lebat, sekarang ni nampak macam renyai-renyai sikit lah kan. Jadi pandulah dengan cermat dan sentiasa menjaga etika ketika anda berada di atas jalan raya, kerana jalan raya ini adalah milik kita bersama. Dengarkan ini untuk anda, Taswim, perasaanku hemat.

0: Saya Bahar.
1: Hai, saya Wani.
2: Saya Amir Osman.
3: Saya Ernie Zakri. Teruskan mendengar 102.9 Berlis FM.
0: Serasi.
3: Serasi denganku.
4: Kak, apa bermaksud sebenar keamatan?
5: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
6: Setiap juadah yang terhidang tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan dan keamatan.

0: Jawa menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi

0: Itu merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama saya Nur Atikah Nordin dalam berita Perlis FM. Perlis sedang bersiap untuk melangkah ke era baharu transformasi ekonomi melalui infrastruktur fizikal negeri yang bakal diperkukuh secara drastik dan sistematik bagi memacu gelombang perindustrian masa hadapan. Langkah lebih agresif ini diharap dapat menjadi sebagai pelan serampang dua mata untuk meletakkan negeri ini sebagai hub ekonomi.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an

حي على الصلاة. حي

حي على الفلاح.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: أستاذ حبا أستاذ.
3: السلام عليكم أستاذ.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: أستاذ satu kali tu bila dah terlewat, bila kita tengah solat last minute ni Ustaz, nak habis waktu dah, tengah-tengah solat dengar azan masuk waktu lain bidah, jadi macam mana ni Ustaz? Habang Ustaz, Ustaz nak kena stop ke macam mana ke Ustaz? Abang Ustaz,
4: benda ni kadang-kadang selalu yang tanya berkaitan bab solat asar lah ataupun solat-solat yang lain, terutamanya asar, sebab kadang-kadang orang balik kerja lambat ke apa. Jadi bila benda tengah duk solat asar tu dengar azan maghrib, maka ketika itu bagaimana? Nak teruskan solat asar tu ke nak berhenti solat maghrib dulu? Ketika itu dia teruskan solat yang dia laksanakan walaupun dia mendengar azan itu. Cuma ulama' berbeza pandangan tentang apa? Tentang status solat dia tadi itu. Dikira sebagai ada'an ataupun khoda'an. Maksudnya dikira sebagai solat dalam waktu ataupun luang waktu. Jadi sebagai ulama' berpandangan, kalau dia sempat dapat satu rokaat di dalam waktu, maka dia dikira solat dalam waktu. Tapi kalau satu rokaat pun tak dapat dalam waktu, maksudnya apa? Baru Allahu Akbar dengar azan, maka solat dia itu dikira sebagai solat di luar waktu. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau dengar azan, tengah-tengah solat, duk baca Fatihah ke apa, dengar azan, teruskan solat itu. Cuma yang ulama' berbeza pandangan dalam menentukan solat dia itu dianggap dalam waktu atau luang waktu.
2: Ustaz, habak Ustaz.
5: Tenang itu bermula di sini. Selamat menunaikan ibadah. Waktu solat itu tadi dibawakan khas oleh Perlis FM.

pembatalan ekspor sistem peluru berpandu jejas keyakinan terhadap kontrak pertahanan. Rukun negara bukan sekadar dihafal, jadikan panduan hidup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Kak, apa bermaksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan, dan kasih.

0: menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau, pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.
3: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
4: My love, pakai dengar radio boleh.
5: Scroll yang tu, scroll yang ni, share yang tu, post yang ni. Sebenarnya kita gunakan media sosial ni untuk apa ya? Gunakan untuk berkongsi pendapat, maklumat dan sebagainya. Ha, elak kan bincang isu-isu sensitif. Ha, jangan gaduh-gaduh tau. Kalau gaduh, sebenarnya lagi stres. Satu lagi, jadilah netizen yang sentiasa menyokong, bukan suka memberi kecaman. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan berhikmah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.

Riau. Mahal ini. Baru saja berlalu untuk anda. 5.21 minit petang. Assalamualaikum. Selamat petang untuk anda yang sedang dengar persembahan sambil mandi. Terima kasih. Masih lagi di ruangan Hemoy-Hemoy edisi Selasa 2 Jun 2026 bersamaan 16 Zulhijjah 1447 Hijjah. Sejuk bumi boleh kita hari ini sepanjang hari. Hujan renyai-renyai membasahi, kejap renyai, kejap lebat, apapun, pandulah dengan cermat, ingatlah orang yang sayang. Sambil-sambil anda terus mendengarkan Polis FM, walau di mana jiwa anda berada, dengarkan ini tanda tanya, Polis FM, serasi dengan ku.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alex Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Nidaul Islam. Ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Syazni Abdullah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sumalhamdulillah. Rabbi syrahli sadri.

0: soleh? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat sama-sama kita teruskan amal soleh dalam bulan Ramadan ini diikat dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita nak berbicara tentang puasa dan menahan diri daripada dosa. Sebab kita tak nak jadi manusia yang hanya sekadar menahan diri kita daripada makan dan minum semata-mata. Tetapi puasa mengajarkan kepada kita untuk menghindarkan diri kita daripada perbuatan yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu pada pertemuan awal dahulu, kalau tuan-tuan masih ingat, kita sebutkan dalam kitab Hikmatut Tashriq, Syekh Ali Jurjawi sebutkan kepada kita hikmah puasa itu melatih manusia itu jujur dan amanah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita tahu bila manusia itu berpuasa, maka kita tidak hanya menahan diri daripada makan dan minum. Kita nak jaga diri kita. Jangan sampai mata melakukan maksiat. Jangan sampai telinga melakukan maksiat. Jangan sampai panca indera kita, tubuh badan kita melakukan maksiat. Sebab rugi seandainya kita lapar, kita dahaga tetapi penuh dengan kemaksiatan yang masih lagi berlaku. Sebab itu disebutkan kepada kita, puasa dan tahanlah diri kita daripada melakukan dosa. Dan diharapkan dengan kita menahan diri kita daripada melakukan dosa pada bulan Ramadan ini, dapat mengawal diri kita untuk menahan diri kita daripada melakukan dosa pada bulan-bulan yang lain. Sebab itu para pendengar yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menahan diri daripada dosa ini tidak mudah. Sebab kita tahu mula-mula melakukan dosa kadangkala ada perasaan-perasaan yang tidak senang. Bahkan selalu saya sebutkan tentang andai ada perasaan yang tidak baik ataupun andai ada perasaan gelisah saat melakukan dosa, maka ia nikmat daripada Allah. Bila kita buat dosa, ada perasaan gelisah, ada perasaan bersalah, ini nikmat. Sebab apa? Untuk kita cepat-cepat balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada manusia yang bila buat dosa dia tak rasa apa-apa dah. Kita khawatir bila manusia buat dosa dan tak rasa apa-apa, pertanda hatinya sudah mati. Jadi bila kita menahan diri kita daripada dosa dalam bulan Ramadan ini, diharapkan perasaan ini perasaan yang berterusan untuk memastikan kita jadi manusia yang sentiasa dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melazimi kebaikan berperamai di kalangan kita. Dalam jutaan rakyat manusia yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, ada manusia-manusia yang tunduk dan patuh, ada manusia yang engkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita gunakan kesempatan dalam bulan Ramadan ini mengawal panca indera kita, mengawal pergerakan kita, mengawal hubungan kita. Jaga hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan jaga hubungan sesama manusia. Kita tidak mahu jadi manusia yang boleh menangis pada waktu malam tahajud dan sebagainya, tetapi pada waktu siang menyakiti hati jiran tetangga, pada waktu siang mengkhianati urusan kerja dan sebagainya. Jadi manusia yang baik, hindar diri daripada dosa, Allah akan sambut kita dengan sambutan yang baik di akhirat kelak. Mudah-mudahan Ramadanlah waktunya merubah karakter kita agar jadi manusia yang lebih baik, lebih kuat hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih atas perhatian semua. Moga-moga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran caking.

Kajian membuktikan lagu yang menenangkan mampu membantu merendahkan tekanan darah. Anda juga akan kurang bimbang. Oleh itu, lagu yang menenangkan amat bermanfaat untuk mood harian kita kerana lagu yang menenangkan akan memberikan isyarat santai terus sampai pada otak. Jadi, jomlah dengar Perlis FM. Pilihan lagu yang menenangkan hanya untuk anda.

Alhamdulillah saudara, kita dah pun menghampiri ke pukul 6 petang. Yeay, nak balik dong. Dah pun 4 jam saya di ruangan hemoi-hemoi ganti belor ini. InsyaAllah, minggu depan paksa rujuk balik dengan Bella. Dan saya akan kembali pula teman anda esok. Esok pula saya teman anda 10 pagi hinggalah ke pukul 2 petang. Jangan jemu tau. InsyaAllah kita akan terus bersiaran di 102.9 MHz. Jangan di RTM Play, di RTM.gov. .my. Dan saya mohon maaf anda ada kekurangan sepanjang pengendalian konti. Mudah-mudahan mendapat manfaat bersama, InsyaAllah, mudah-mudahan. Dan saya akhiri untuk ada dengan lagu ini, Denting, Melly Go Slow. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Selasa 2 Jun 2026. Saya Wan Muhammad Rairo Hidar, teman anda petang ni di 102.9 MHz. Juga anda boleh dengarkan menerusi dalam talian di rtmclick.rtm.gov.my. Apa khabar semua? Selamat cuti. Terima kasih. Terus layan Progress FM. Pastinya

Perlis FM serasi denganku. Selamat petang. Saya DJ Lain teman anda. Petang ni di 102.9 MHz. Kita ada Aimi Shakira. Hello. Hello juga untuk Aimi. Salam dari Rawang. Petang ni layan Perlis FM. Terima kasih Aimi. Awal-awal itu ada hai-hai kat sana kan. Tapi sambung cuti. Itu yang seronok tu. Panjang cuti Aimi. Okay. Kita ada iShow Speed. Wah, iShow Speed ni selalu nama influencer kat Amerika tu. Tapi dia masuk saya. Cuma ejaannya lain lah. Nasib baik. Okay, kita ada dia dari Negeri Sembilan. Tapi tak tahulah. Itu dia kata nak pergi Johor set. Kan? Kot dekat Negeri Sembilan balik tak tahulah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Dia. Sehingga-sehingga masuk. Kita ada juga Pakcik Mael Kuala Kedah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Hujan pagi sampai ke petang dekat sana. Kat sini pun lebih kurang sama juga lah Pakcik Mael. No? Kak Cik. Hai Kak Cik. Selamat petang yang ada dekat Sepang, Selangor. Juga tengah layan Perlis FM bersama dengan anak tercinta kan. Okay. Dan Putra, selamat bertugas. Terima kasih. Brother Lan juga. Okay. Kak Liza, waalaikumsalam. Di Sungai Payah, hujan lebat ni. Saya sini hujan juga. Tapi tak apa-apa nak lebat sangat. Masa nak mai tadi tu lebat juga. Kan? Kita ada Vlogos. Alang-alang singgah nak tanya, World Cup ni sokong siapa bang? Set. Bagi saya fikir, Set. Saya dah fikir. Saya nak sokong siapa lah. No? Tapi cara tu, kita sokong. Entahlah. Tak tahulah.

Kelas FM Serasi dengan ku. Selamat petang, kita dekat Liza. Okey, kata nak minta lagu pun tak boleh nak dengar sebab hujan. Eh, boleh je. Kak Liza boleh buka live tu, boleh dengar lagu kan. Tapi tak tahulah dekat tempat Kak Liza tu hujan bunyi kuat sangat ke kan. Tapi apapun, jutaan terima kasih sebab singgah set dekat live TikTok saya ni. Okey, kita ada Makku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada dekat sebab berenam petang ni kita singgah set. Tak apa, boleh je. Set pun boleh, lama pun boleh. Kan, ha, pilihlah mana satu. Okay, kita ada Persatuan Penduduk Kampung Belukak Berseri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama tak bersuar, itulah ramai yang kata lama tak bersuar. Sungguh juga dah fikir minggu lepas, minggu ni suar balik lah kan. MZ Perlis 85, sahabat saya Muzani Rizwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Kita ada Nur Fariha juga. Kita wait, wait, kita ni pun cakap lama tak sembang. Itulah, lama tak sembang juga kan. Dah tak ada live ni, ada live ni bolehlah kita sembang-sembang juga kan. Abang Ladang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Layan Perlis FM petang ni. Kita ada juga Hanif Ice Cream Food Truck juga tengah layan Perlis FM. Okay, semoga terhibur dia. Original soundtrack Cerita Had, lakonan Iwan Shah dan juga Acha Septriasa.

FM Serasi dengan ku. Selamat petang. Kita ada sahabat-sahabat yang bersama dengan kita di live TikTok Poli FM. Kita ada Abang Amir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita ada Muhammad Nur. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada juga Nur Siron Hadi di TikTok petang ini. Kita ada Rohaini di Shah Alam juga tengah layan secara langsung. Terima kasih Rohaini. Mamat, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru balik kerja ni, tempat kerja basah lencun, hujan lebat sungguh tadi. Mai kot mana tak tahu dia kata hujan ni kan. Okay, macam ni, kalau kata pasal hujan ni, ada laporan sikit lah tentang laporan cuaca kan. Ribut peti ni dikeluarkan sampai pukul 6.5 petang tak saat ni. Okay, dia kalau tengok Perlis ni, seluruh Perlis lah, satu lagi Perlis ni. Lepas itu kalau dekat Kedah, dia ada bahagian-bahagian dia: Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Yan, Pendang dan Kuala Muda. Di Perak, Manjung, Cinta, Perak Tengah dan Kampar. Di Kelantan, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacuk, Macang, Pasir Putih, Kuala Kerai dan Gua Musang. Kat belah Terengganu, di Besut, Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang dan Dungun. Sarawak, Kat Kuching, okay, bahagian Lundu, Sibu, di Selangau. Kapit, di bahagian Kapit dan Bukit Mabung, Bintu, Dutatau, Miri, Telang Usan dan Marudi dan Limang. Dekat Sabah, dekat kawasan pedalaman Sipitang, Pantai Barat Ranau, Sandakan, Telupit dan Beluran. Dan Kudat, bahagian Pitas dan juga Kudat. Okay, yang ni terpakai sampai pukul 9 malam saat lagi ni. MZ kata, jangan sesekali kita memandu secara melulu di atas daraya kerana nyawa yang tak bersalah akan terlibat. Tak kisahlah adik-beradik, kita dengan siapa-siapa pun tak boleh berlumba atas daraya. Terima kasih.

firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, dan kitab-kitab amal itu juga akan dibentangkan, maka engkau akan melihat orang-orang yang berdosa itu merasa takut akan apa yang tersurat di dalamnya, dan mereka akan berkata, aduhai celakalah kami, mengapa kitab ini demikian keadaannya? Ia tidak meninggalkan yang kecil ataupun yang besar, melainkan semuanya dihitungnya, dan mereka mendapati segala yang mereka kerjakan itu sedia tertulis di dalamnya. Dan ingatlah, Tuhanmu tidak berlaku zalim kepada seseorang pun. Surah Al-Kahfi ayat 48.

حي على الصلاة.

RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tazulu qadama ibni Adam yawmal qiyamati min 'indi rabbih hatta yus'ala 'an arba'i khisalin, 'an 'umrihi fima afnah, wa 'an shababihi fima ablah, wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqah, wa madha 'amila fima 'alim aw kama qala sallallahu alaihi wasallam." Maksudnya, tidaklah berganjak kedua kaki anak Adam di tempat berdirinya mereka di padang mahsyar mahkamah Tuhan pada hari kiamat kelak, sehinggalah dia akan disoal dengan empat perkara: tentang umurnya pada perkara apakah dia habiskan, dan tentang masa mudanya untuk apa digunakan, dan tentang harta bendanya dari manakah didapatinya, dan pada perkara apa pula dibelanjakan, dan juga terhadap amalan apakah yang dilakukan sesuai dengan ilmu yang diketahuinya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi.

0: Kiss FM, serasi denganku.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Kiss FM Serasi dengan ku. Selamat malam semua. Saya DJ Rain teman anda malam ni. Assalamualaikum. Kita ada Dia, Cikgu Dia yang ada dekat Kelantan hari ni. Layan Perlis FM. Terima kasih. Dari Gua Musang nak menuju ke Terengganu pula ni. Yalah, cuti sekolah cikgu kan. Okey, apapun hati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Kita ada Rosizan John. Bang Jan malam ni. Terima kasih Bang Jan tengah layan Perlis FM. Dia abang saya Datuk Yusri tengah popular tau. Tau lah, awak tak tahu. Datuk Yusri ni bukan kata tengah popular je. Memang dia popular pun. Lepas tu tambah lagi dengan tular lah ni. Memang dua kali popular lah dia kan. Lebih daripada tu lagi. Okey, kita ada Kira Syakira. Selamat malam. Terima kasih layan Perlis FM. Kak Kam, dah makan malam ke? Makan apa je? Belum lah. Tak makan lah. Tak sempat nak makan ni. Nak makan macam mana? Kerja 6 jam ni. Dan teguk ayak je lah. Nak boleh makan pun sekejap lagi. Balik kerja sekejap. Okey, yang mana nak layan live TikTok malam ni, jom lah layan sekali. Join sekali dekat TikTok Perlis FM malam ni dengan saya. Okey, terus layan Perlis FM serasi denganku. Ada juga Syarifah Syuhada di Nobi di Sarawak. Terima kasih. Thank you.

Perlis FM serasi dengan ku Ayam Dia Lapih dengan Anita Sarawak. Permintaan Lebah Terguling kan, dengan saya Madan. Terima kasih lah banyak-banyak kan. Boleh juga kan terguling-guling dengar apa di FM malam ni. Semoga terhibur dengan lagu permintaannya malam ni. Kita ada Syarifah Suhada di Sarawak. Terima kasih. Teringat saya dengan makanan-makanan Sarawak kan. Laksa Sarawak, lepas tu kek tiga lapis dan juga ayak three layer kan. Kat situ CP tu saya tak tahulah. Naik juga kadar gula saya tu. CP 2014 sebenarnya dengan Sukan Malaysia masa tu. 2016 sebenarnya Sukan Malaysia di Sarawak. Tak payah ceritalah hari-hari. Dah berkena 3 layer tu. Memang cek gula masa tu naik lah kan. Ini semua salah Dino B. Okay, kita ada Aimi Shakira. Malam ni saja tau. Ajak saya makan kuatia tom yam malam ni. Terima kasih. Selamat menjamu selera. Okay? Yang ada dekat. Mana tu? Dekat Rawang kabarnya malam ni. Okay, ada juga Amir. Abang Amir, terima kasih Abang Amir. On the way ke Batu Wos ni. Hati-hati dalam perjalanan. Okay. Layan Perlis FM, surasi dengan aku.

Peralis FM Serasi dengan ku. Okey, kita ada Halimah. Selamat malam juga untuk Halimah. Ni Mak Oli ni. Tengah layan Peralis FM malam ni, kita juga Abang Amir yang on the way ke Bathurst dari Kuala Lumpur. Dia kata rasa macam lama je nak sampai kan. Tak apa bang, biar lambat asal selamat. Okey, lagu tu saya dah tunaikan untuk Nana Diana eh. Semoga terhibur dengan lagu yang berjudul Cinta Asmara Pak Long. Kita ada juga malam ni ada Cudah. Kalau boleh nak saya tunaikan lagu juga untuk Cudah. Boleh je, tak ada masalah asal lagi saya main. Okey. Kita ada siapa lagi? Kita ada Tok Siak kita di Masjid Repoh. Siak Afif Adha. Selamat malam. Terima kasih juga tengah layan Perlis FM. Okey. Lagu ni untuk Afifah eh. Lepas tu sekali lagi saya mainkan lagu kawan semua. Saya tengah susun ni. Semoga terhibur dengan pilihan lagu malam ini.

Kecil FM Serasi dengan ku. Okey, selamat malam untuk Nana Diana di Paguh malam ini. Kita ada juga Made Nilam. Assalamualaikum Ryan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Teh, lagu tu untuk Pak Teh tak sana ni. Lagu Permata untuk isteri. Dan sebelum tu ada lagu untuk Cudah yang ada dekat Simpang 4. Okey, nak saya mainkan lagu yang berjudul Balasan Janji Palsumu, Leon. Okey, ada juga DJ Aida Jia, sahabat saya dari Nasional FM. Terima kasih. Hai, apa abang tu? Faizal Ishak tengah layan Perlis FM. Tap-tap screen baru sampai Perlis ni. Selamat berehat lah eh. Okey, kita ada juga Alun Nurha. Selamat malam juga untuk Guti. Lama Guti tak masuk dengan saya malam ni kan. Kita ada Jamal Jitu juga. Selamat malam untuk vokalis kumpulan Jitu eh. Kalau boleh nak saya tunaikan sebuah lagu yang berjudul Rindu Dalam Sengsara. Boleh je, tak ada masalah. Lepas itu ada juga Tok Wan Chin Mata Ayak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tok Wan Chin minta saya lagu Wajah Kesayangan Hamba Hel Amir. Boleh. Tapi sebelum tu, Rindu Dalam Sengsara, Jitu Perlis FM.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mahas, mangsa nahas lima maut di Simpang Renggam terima manfaat lindung 24 jam. Penguatkuasaan Akta Sewa Beli Pindaan 2026 selari perkembangan industri automotif. Sekian berita yang disunting oleh Afendi Abdul Karim dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

FM Serasi, dengan ku nampaknya sampai di sini saja pertemuan saya juga anda di 102.9 MHz. Terima kasih semua yang bersama dengan saya. Jumpa lagi esok malam di waktu yang sama, 6 petang sampailah 12:30 malam nanti. Saya Wan Marai Rohidah, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Terima kasih kerana terus memilih kami Nasional FM sebagai teman setia anda menemani setiap detik siang dan juga malam. Okey, hari ini kita melangkah ke hari yang baru, Rabu 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan buat khas buat geng Borong Hantu, saya Izzy akan menemani anda sepanjang malam ini yang bermula pukul 12.30 malam hinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada rakan saya tadi, Reza, yang dah pun menemani anda sehingga ke pukul 12.30 malam. Okey, jadi kepada anda yang sedang memandu ketika ini, ke mana jua destinasi anda, ingatlah, biar lambat asalkan selamat. Pandu dengan berhemah, sentiasa patuhi had laju dan pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan yang baik. Dan yang paling penting, jangan jadikan jalan raya sebagai trek perlumbaan. Semoga perjalanan anda dipermudahkan dan selamat tiba ke destinasi. Okey, kepada semua wira-wira malam yang bertugas malam ini, pemandu-pemandu lori, pemandu-pemandu bas, rakan-rakan e-hailing, petugas-petugas kesihatan, pekerja-pekerja am, pengawal-pengawal keselamatan, dan semua yang sedang memulakan shift malam ini, selamat bertugas. Anda semua adalah tulang belakang yang sentiasa memastikan dunia ini terus bergerak walaupun ketika orang lain sedang tidur lena. Dan buat saja anda yang baru saja menamatkan tugas, dah habis shift, mungkin pukul 12 malam tadi, rehatkan diri juga dan ambil ditemani oleh geng Borong Hantu. Dan seperti biasa, kalau anda nak kirimkan ucapan buat insan tersayang, jangan segan, singgah ke Facebook Nasional FM sentiasa di hati. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman-kiriman anda secara langsung sebentar saja lagi. Dan untuk jam yang pertama ni, saya nak bawakan anda pilihan lagu-lagu yang rancak dan segar, khas untuk menceriakan malam anda. Jadi teruskan bersama saya, Easy, Nasional FM, sentiasa di hati.

bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konsprima langsung di RTM Klik.

kita berehat. Dan tapi untuk yang lain juga, mungkin inilah juga masa yang paling jujur untuk kita terus berfikir. Mungkin ada yang masih di jalan raya memandu pulang dari tempat kerja, mungkin juga ada yang sedang berjaga ketika ini, menyiapkan tugasan, atau mungkin ada juga yang sekadar termenung, ditemani kenangan-kenangan yang datang tanpa diundang. Okey, jadi tengah malam ini sebenarnya sesuatu yang unik. Dia bukan sekadar peralihan hari, tapi juga ruang untuk kita berdamai dengan diri sendiri. Dan kadang-kadang dalam dunia, dalam keadaan yang sunyi, inilah kita lebih faham apa yang kita rasa tentang rindu kita yang masih belum terubat, atau mungkin tentang impian juga yang masih jauh, dan juga tentang harapan yang kita genggam diam-diam selama ini. Dan untuk anda yang masih setia bersama dengan Nasional FM malam ini, ingat anda sebenarnya tak kesorangan. Saya ada untuk menemani anda malam ini. Dan jadi teruskan bersama dengan kami. Dan lepas ini kita nak dengarkan lagu-lagu yang bernada rancak lagi. Ini dia lagu yang saya bawakan untuk anda, sebuah lagu dari Khalifah dengan Cintaku Dewi Kamala. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Itu dia lagu tadi, persembahan daripada Akar dengan Baru Betul lah. Baru saja menghiburkan anda. Terima kasih juga kepada rakan-rakan kita di TikTok ketika ini. Saya dah pun buka laluan di TikTok kepada anda yang nak berbual-bual. Boleh terus ke TikTok rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Dan kepada anda yang nak terus hantarkan ucapan-ucapan, boleh terus ke Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Dan antaranya, kalau boleh saya bacakan, ada ucapan daripada rakan-rakan kita daripada Black Jingo, untuk yang terus layan Nasional FM, geng Gurung Hantu. Ada juga Nick Mas, katanya Assalamualaikum DJ Z. Waalaikumsalam. Terus layan GBH dari Kota Baru, Kelantan, Nick Mas. Ada juga Juriah Jaafar, selamat malam dari Batu Pahat Johor, melaporkan diri malam ini. Juga Ita Chod dari Ipoh, Perak, katanya Atta Moh Koma, kita layan radio. Okey. Ada juga dari Ana Anton dari Kudat Sabah, hadir untuk mendengarkan GBH malam ini. Ada Nur Isa, bersiaran Nasional apa ni, selamat bertugas katanya. Okey, terima kasih. Ada juga Princess Su, terus dengar Nasional FM GBH 12 tengah malam hingga 6 pagi. Ada UPS dari Kuala Terengganu. Selain itu juga ada Nenek Ani. Ada Siti Fatimah juga dari Sepang, dengarkan GBH pada malam ini. Ada juga Norliana Nordin dari Miri Sarawak, melaporkan diri untuk GBA. Selamat malam semua sahabat-sahabat geng Burung Hantu. Jom temankan saya malam ini, layan terus lagu-lagu terbaik hanya di Nasional FM. Selain itu juga ada Muhammad Aisyahmudin yang dari Ipoh juga, hadir bersama Otai, ayah angkat kesayangan Mansur Taridi bin Hussein, merupakan peminat tegar Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak kerana terus setia bersama kami di Nasional FM dan tetap setia katanya menemani saya berkonti sehingga jam 6 pagi nanti. Omboy, terima kasih banyak-banyak, mantap katanya. Okey, untuk anda yang lain-lain tu, boleh terus hantarkan juga ucapan-ucapan anda, insyaAllah saya akan bacakan kalau ada kesempatan nanti. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini dia hiburan kita untuk jam yang pertama ini dengan lagu-lagu rancak. Terusnya ini dia Butterfly dengan Kucing Garong.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah Abang tu kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni, ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie.

Tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Dia sebuah lagu dari Francisca Peters yang bertajuk Aku Kehilanganmu. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini yang terus mendengarkan kami di Nasional FM. Kita ada Abang Bahari Ghazali, ada Mawar Marisa, ada Lavenda Girl, Ainun Mat Isa, Abang dan juga Abang Abun kita, pilot darat, katanya seorang pemandu lori gas Petronas, kini dalam perjalanan dari Segamat nak ke Kertih menghantar bekalan stok minyak. Jadi kepada abang kita, pemandu-pemandu lori kita yang mana ketika ini mungkin anda sedang lena di rumah, mereka inilah yang kata bertukar lumus, berada di lebuh raya utama negara untuk menghantar bekalan-bekalan bagi memastikan bekalan-bekalan itu sentiasa mencukupi. Juga kepada pemandu-pemandu bas kita yang mana bekerja di shift-shift malam ini, terima kasih kerana terus berjaga mengorbankan masa tidur anda demi kata kesejahteraan kami untuk keesokan harinya. Okey, kita nak terus dengarkan lagu ini. Ini dia lagu daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad dengan Milik Siapakah Gadis Ini. Dan untuk jam yang kedua ini, pastinya saya akan bawakan kepada anda lagu-lagu yang pastinya mengimbau kenangan dan juga lagu-lagu yang orang kata menangis di bucu katil lah. Ini katanya lagu-lagu wajib dalam segmen Geng Borong Hantu. Jadi teruskan dengar lagu ini, Milik Siapakah Gadis Ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Baik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Kembali bersama saya Izzy, temankan anda dalam Geng Burung Hantu. Dah 1.27 minit pagi ketika ini. Saya masih lagi bersama dengan anda, InsyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, sambil-sambil itu saya nak kongsikanlah juga beberapa info kepada anda. Ini berkaitan dengan menjaga keselamatan jalan raya. Sebenarnya bermula dengan menjaga kesihatan pemandu, dan Perkeso kini telah pun memperkenalkan iaitu program Pemandu Sihat dan Selamat. Ini bagi membantu pemandu kenderaan perdagangan menjalani pemeriksaan kesihatan untuk tujuan pembaharuan lesen vokasional melalui pendigitalan borang JPJ L8A. Dan inisiatif ini memberi subsidi pemeriksaan kesihatan kepada pemandu bagi kategori PSVE, iaitu bas. Yang keduanya adalah GDLE, iaitu kejur, dan juga GDLE yang bersendi. Dan khusus buat calon aktif Perkeso berumur 40 hingga 59 tahun di bawah skim keilatan lindung pekerja atau lindung kendiri. Dan ingat, pemandu yang sihat ini bukan sahaja melindung diri sendiri tapi juga keselamatan semua pengguna jalan raya. Dan ini program Pemandu Sihat dan Selamat ini merupakan subsidi kos pemeriksaan kesihatan bagi tujuan pembaharuan lesen kepada pemandu kenderaan perdagangan dari kategori yang telah pun saya sebutkan tadi. Ini antara syaratnya. Siapa yang layak sebenarnya adalah pemandu yang mencarum dengan Perkeso dengan memenuhi syarat berikut, iaitu warga negara Malaysia berumur antara 40 hingga 59 tahun dan juga pencarum aktif Perkeso di bawah skim keilatan lindung pekerja atau lindung kendiri, dan juga pemegang lesen vokasional PSVE bas yang macam tadi saya kata, GDLE kejur dan juga GDLE bersendiri yang perlu memperbaharui lesen. Jadi jangan lupa, jangan lepaskan peluang ini untuk anda nikmati program Pemandu Sihat dan Selamat. Maklumat lanjutnya anda boleh terus pergi ke laman web Perkeso untuk anda boleh dapatkan pelbagai info dan juga cara-caranya di sana. Okey, untuk jam yang kedua ini saya akan teruskan lagi dengan lagu-lagu yang boleh dikatakan lagu-lagu galau, lagu-lagu yang mengimbau kenangan. Dan ini antara lagu yang pastinya menggamit memori, lagu-lagu yang mungkin bila saya putarkan saja nanti akan terus teringat kenangan-kenangan yang lalu, khususnya mereka yang ketika itu sedang berada dalam fasa percintaan. Okey, terus dengarkan, ini dia Wings dengan Diambang Wati. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kisah penuh emosi dan pengajaran dalam Layar Maya.
1: Terbeban dengan semua ni. Dah 10 tahun dah peristiwa itu berlalu. Kenapa masih nak ungkit lagi?
2: Sebab ayah. Sebab ayah seolah-olah tak rasa bersalah dengan apa yang jadi. Sedangkan ayah yang memandu sampai berlaku kemalangan yang tragis tu.
0: Dan... sebuah kisah tentang kasih sayang, kehidupan, kesetiaan dan pengorbanan.
3: Kau tak berhak paksa dia.
4: Mak, tolonglah mak. Mak dia dah letih dengan semua ni. Mak dia cuba jadi anak yang baik pada mak dengan ayah.
2: Tak payah nak ajar. Tak payah nak ajar mak lah.
4: Mak dia dah laksanakan tanggungjawab pada mak dengan ayah.
0: Setiap Sabtu, minggu pertama dan keempat, 2.30 petang dan ulangannya pada 10.30 malam. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia tadi lagu sebuah persembahan dari Damasutra, umpama mimpi dalam mimpi. Dah pun 1.47 pagi ketika ini. Mungkin ramai juga yang sedang bermimpi dalam tidur ketika ini, yang mana terus sedang berjaga, terus layan Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Saya Izzy temankan anda bermula pukul 12 tengah malam tadi, insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi ini. Dan lagu tadi itu sebenarnya umpama mimpi dalam mimpi adalah lagu permintaan sahabat kita juga, iaitu Encik Bahari Ghazali. Katanya ditujukan khas untuk sahabatnya Ita Chot. Okey, jadi kepada anda, terus dengar Nasional FM, terus layan lagu-lagu yang telah pun saya masukkan di dalam playlist saya untuk tengah pagi ini sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, sambil-sambil itu juga saya nak kongsikan sedikit info kepada anda. Ini berkenaan dengan penguatkuasaan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan juga pembukaan akaun media sosial sebagai langkah proaktif melindungi kanak-kanak bawah 16 tahun dari ancaman cyber, telah pun dikuatkuasakan bermula 1 Jun lalu, dan langkah ini telah pun dilaksanakan selaras dengan penguatkuasaan kod perlindungan kanak-kanak CPC dan kod pengurangan risiko RMC yang juga bermula di bawah akta, dimula 1 Jun di bawah Akta Keselamatan dalam Talian ONSA 2025 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Dan melalui peraturan baru itu, individu berusia bawah 16 tahun tidak lagi dibenarkan untuk membuka sebarang akaun media sosial, manakala mereka yang ingin mendaftar diwajibkan mengemukakan dokumen pengenalan rasmi kerajaan seperti MyCard, pasport atau My Digital ID sebagai pengesahan umur. Jadi keperluan itu tidak terhad kepada pendaftaran baru, malah pemilik akaun sedia ada juga wajib melakukan pengesahan identiti bagi memastikan mereka kekal layak mengakses platform itu mengikut kriteria yang telah pun ditetapkan. Pada saya, ini satu perancangan ataupun yang sangat-sangat baik yang telah pun dikuatkuasakan oleh kerajaan. Maklumlah kalau kita tengok kebelakangan ni kan, berkaitan media sosial ni terlalu ekstrim, terlalu terlalu kuat pengaruhnya kepada anak-anak kita. Jadi dengan pengesahan umur untuk pendaftaran di akaun di bawah umur 16 tahun ini, perlu ada pemantauan. Ini juga satu langkah yang sangat-sangat baik yang telah pun dilakukan oleh kerajaan. Okey, kita nak teruskan lagi ini segmen kita pagi ni, nak teruskan lagi dengan lagu-lagu yang mengimbau kenangan, yang nostalgia. Okey, kita dengarkan lagu ini. Ini ada sebuah persembahan dari kumpulan Me dengan Cintamu Mekar di Hati. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin meleluasa dan di Malaysia sahaja sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa.

Itu dia tadi lagu ini sangat-sangat popular lah, sampai saya sendiri pun kadang-kadang boleh hafal dah lagu ni sebab persembahan dari Samsul Rau-Rau dengan tajuk lagunya Lagu Hits Buatmu. Dah pun membawa kita ke pukul 2.12 minit pagi ketika ini. Anda masih lagi bertemankan saya Easy dalam geng Burung Hantu, dan insyaAllah saya akan temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan sambil-sambil itu juga saya nak sampaikan, ini dia ucapan selamat hari jadi daripada Encik Kai kita pada hari ini 3 Jun 2026, merupakan ulang tahun sambutan hari lahir buat isterinya yang ke-43 tahun, iaitu Puan Junaidah Muhammad Zabidi Zainal. Semoga dipermudahkan segala urusan, terus dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki yang berpanjangan. Okey, selamat hari jadi, selamat hari lahir buat isteri kepada Encik Kai tadi, iaitu Puan Junaidah Muhammad Zabidi Zainal. Okey, sambil-sambil itu juga terima kasih kepada rakan-rakan yang masih lagi terus menghantarkan ucapan-ucapan anda di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada datangnya dari Ita Rozaya, katanya Sumandak Sabah hadir pagi ini bersama geng Burung Hantu. Ada juga Khatijah Idrus, katanya nak minta lagu Selamat Pengantin Baru. Ucapan kepada Ahmad Daud Felda Sungai Berang Stream River, tak sihat makan ubat cepat sembuh untuk saya, katanya. Okey, batuk dah beransur kurang lah, alhamdulillah semakin baik lah. Dan juga ada juga Zabidi Ahmad dari Teronoh juga hadir pada pagi ini. Selain itu juga ada Razak Balangi, katanya selamat tengah malam Rabu, selamat bersiaran dan layan lagu-lagu pilihan terbaik di geng Burung Hantu. Ada juga Mami Jun, katanya dari Tuaran, Kota Kinabalu, Sabah, layan Nasional FM ketika ini. Ada Muhammad Muhaimin juga tengah mendengarkan kami. Selain daripada itu ada Lin Roslinda, Muhammad Azfar putarkan lagu Nangis Tepi Bucu Katil banyak-banyak. Saya tak tahu dia tengah dalam putus cinta ke macam mana, tapi memang banyak lagu-lagu yang menangis di Bucu Katil yang telah pun saya putarkan, dan insyaAllah lepas ni ada lagi lagu-lagu yang akan dalam senarai untuk saya putarkan yang berkenaan dengan Nangis di Tepi Bucu Katil ni. Okay. Ada juga Nida Wahida, juga geng Kakak Burung Hantu dari Senai. Amboi, ada juga Santalia Beruas, layan-layan lagu Nasional FM terbaik. Dan juga ada Jaka Utara Sopan menjelma dari Jelutong, Taiping. Terima kasih rakan-rakan kita yang ketika ini telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang masih lagi membantu saya tapping di TikTok rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita ada Ita Chot, Ainul Maisa, kita ada Abang Bahari, kita ramai yang masih ni temankan saya, tak adalah rasa sunyi sangat konti pada pagi ni kan. Okey, yang mana nak layan dandut pagi-pagi ni, jom kita dengarkan lagu ni, lagu dari Eva dengan Bulan Cinta. Terus bersama kami Nasional FM Sentiasa di Hati.

sahabat-sahabat saya yang ketika ini di TikTok National FM. Kita berbual-bual kosong aja, tapi terima kasih juga atas kesetiaan anda bersama dengan kami di National FM pada ketika ini. Sambil-sambil tu juga saya nak kongsikan ini dia sedikit info sukan lah, berkenaan dengan sukan badminton kita, berkenaan dengan pemain-pemain badminton kita, aksi-aksi mereka di Terbuka Indonesia. Pemain perseorangan lelaki negara Leo Jun Hao telah pun mencipta kejutan apabila menewaskan pemain nombor 11 dunia dari Jepun, Kodai Naraoka, pada pusingan pertama Terbuka Indonesia di Istora Senayan, Jakarta. Dan pemain ranking ke-27 dunia itu mencatat kemenangan straight set 21-17, 21-17 dalam tempoh 50 minit. Ini sekaligus semara ke pusingan kedua kejohanan berprestij Super 1000 berkenaan. Dan kemenangan itu juga menyaksikan Jun Hao meraih kemenangan ke-5 atas Naraoka daripada 7 pertemuan sepanjang karier mereka. Dan Jun Hao kini bakal berdepan cabaran yang lebih getir pada pusingan kedua apabila dijadual menentang sama ada pilihan ketiga kejohanan dari Denmark Anders Atensen atau pemain Perancis Alex Lanier bagi merebut tempat ke suku akhir. Selain itu juga, Malaysia turut menerima satu lagi khabar gembira dalam acara bergu lelaki apabila pasangan nombor 8 dunia iaitu Gozifi dan juga Nur Izzuddin Romsani melangkah ke pusingan kedua selepas menewaskan wakil Singapura Wesley Koh Eng Kiat dan juga Junsuke Kubo. Dan pasangan profesional negara itu mencatat kemenangan 21-17, 21-16 dan bakal bertemu sama ada gandingan England Ben Lena Si Wendy atau pasangan Jepun Takumi Nomura ataupun Yuichi Shimogami pada pusingan kedua. Itu sedikit perkembangan berkenaan dengan pemain-pemain badminton kita di kejohanan badminton Terbuka Indonesia. Okey, sambil-sambil itu kita nak dengarkan lagi. Ini dia persembahan seterusnya dari Senario dengan Cari Tapak. Teruskan bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

Pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konsumsi langsung di RTM Klik.

Itu dah lagu dari Michael Jackson, Billie Jean, membawa kita ke pukul 2.48 minit pagi. Ketika ini dah dengar lagu Michael Jackson ni, tiba-tiba mata tu rasa segar pula pagi-pagi ni. Terima kasih kepada geng-geng burung hantu yang terus bersama dengan saya di TikTok Nasional FM juga, yang turut menghantarkan ucapan pada waktu ini juga. Terima kasih banyak-banyak. Okey, sambil-sambil tu saya nak kongsikan kepada anda ini berkenaan dengan Hari TVET Negara 2026 yang telah pun berlangsung semalam dan akan berlangsung pameran dan juga bersepadan dengan Hari Tibet pada 5 hingga 7 Jun 2026 bertempat di Dataran Putrajaya bermula pukul 9 pagi sehingga pukul 10 malam. Jadi kepada anda yang nak hadir ke hari sambutan Hari Tibet Negara di Putrajaya nanti, anda perlu pastikan membuat persediaan dengan lebih awal ni, terutama kepada adik-adik kita lah yang sedang mencari pekerjaan ataupun peluang-peluang untuk melanjutkan pelajaran. Antara yang perlu dibawa ialah telefon bimbit dan juga bank kuasa ataupun power bank, kad pengenalan, air minuman, pakaian dan juga kasut yang selesa, dan bawalah juga ahli kawan ataupun ahli keluarga anda. Dan pelbagai pengalaman menarik akan menanti anda di sana. Antaranya kita ada teknologi dan juga inovasi terkini, aktiviti-aktiviti interaktif, peluang kerjaya dan juga jaringan industri, serta pameran dan juga demonstrasi kemahiran TVET. Jadi jangan lepaskan peluang untuk anda menjadi sebahagian daripada kemeriahan Hari TVET Negara 2026. Tarikhnya seperti mana yang katakan tadi, bermula 5 hingga 7 Jun 2026 bertempat di Dataran Putrajaya. Kalau nak tahu lebih senang tempatnya, berhadapan dengan Istana Kehakiman. Anda boleh, bila sampai sana anda boleh terus nampak ruang pameran di sana nanti. Dan lebih menarik juga, kami insyaAllah DJ Nasional FM juga akan turut berada di sana untuk segmen DJ Corner sepanjang 3 hari karnival berlangsung nanti. Jadi jemput datang beramai-ramai dan kita sama-sama memberi sokongan dan memeriahkan sambutan Hari TVET Negara 2026. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini dia persembahan seterusnya dari Spider. Dengarkan lagu ini, Aladdin.

Berita palsu boleh mengancam ketenteraman negara. Anda boleh membuat laporan mengenai maklumat palsu tersebut kepada pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC di laman web aduan.skmm.gov.my. Individu boleh didakwa sekiranya menerbitkan atau menyebarkan berita palsu di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang terus lagi. Teman-teman saya ketika ini dah pun 39 minit pagi. Okey, sambil-sambil itu juga kepada anda yang mungkin tak tahu lagi berkenaan dengan bantuan SARA bulanan telah pun mula dikreditkan melalui MyCard anda mulai 1 Jun 2026 dan bantuan tu dah pun disalurkan secara bulanan bagi membantu penerima SARA membeli barangan keperluan asas. Dan untuk anda, anda boleh semak kelayakan ataupun baki terkini, caranya pergi ke laman web sara.gov.my ataupun menggunakan aplikasi MyKasih. Ini anda boleh tengoklah baki SARA bulanan anda berapa dan anda boleh belanjakan daripada situ. Dan antara langkah-langkah untuk anda beli barangan menggunakan MySARA ini, pertamanya anda pilih barang keperluan yang hendak dibeli, pastikan ada label SARA di situ ataupun MyKasih. Tunjuk MyCard untuk pengesahan dan imbas kod barangan dan bayar menggunakan MyCard serta simpan resit anda untuk semakkan. Dan ini sedikit info juga berkenaan dengan SARA bulanan penerima STR, iaitu isi rumah sebanyak RM100, warga emas sebanyak RM50 dan juga bujang RM50, sementara SARA bulanan penerima STR dan juga e-kasih, iaitu isi rumah sebanyak RM200, warga emas sebanyak RM150 dan kategori bujang sebanyak RM100. Jadi seperti mana saya katakan tadi, untuk mengikuti ataupun menyemak kelayakan anda, anda boleh terus kepada sara.gov.my atau menggunakan aplikasi MyKasih. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini antara hiburan kita dah pun memasuki waktu ini jam yang keempat. Anda bersama dengan saya untuk National Gang Borong Hantu untuk edisi 3 Jun 2026, hari ini hari Rabu. Dan kita terus saja dengarkan lagu ini, lagu dari Zivilia dengan Aishi Teru. National FM sentiasa di hati.

Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Okey, dah pun 3.25 minit pagi ya, ketika ini ya, kepada anda yang sedang berada di jalan raya pada waktu ini, teruskan memandu dengan berhati-hati. Kalau mengantuk, berhenti dahulu, rehat seketika. Kalau perlu minum kopi, minum kopi untuk segarkan sikit mata tu. Kalau perlu tidur, kerana kadang-kadang kita tak tahu bila kita boleh terlelap, microsleep dan juga sebagainya, dan juga boleh menyebabkan kemalangan. Dan sambil-sambil itu juga, ini paling penting juga, sambil-sambil anda memandu tu, mata tu juga kadang-kadang perhatikanlah juga keadaan sekeliling, mana tahu ada objek di tengah jalan juga, sambil-sambil itu juga mungkin ada berlakunya kemalangan dan anda perlu lebih berhati-hati. Dan kalau kata waktu-waktu macam ni ada kenderaan yang berlumba di jalan raya juga, anda perlu sentiasa berhati-hati. Okey, sambil-sambil itu terima kasih, saya nak bacakan juga lagi ucapan-ucapan yang telah pun dihantar menerusi Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam. Terima kasih kerana terus mendengar kami di Nasional FM, menerima siaran kami dari Brunei. Juga kita ada Syah Putra dari Mesting Johor melaporkan diri. Salam kecederaan, keceriaan buat semua sahabat pendengar setia geng Borong Hantu, serta tidak dilupakan juga buat DJ Izzy. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita ada juga Nora Husin, katanya badan kurang sihat, nak teman berteman bersama geng-geng Burung Hantu. Semoga didoakan cepat sembuh dan diberi kesihatan yang baik. Okey, Marsa Salih juga bersama DJ Izzy, semoga lancar urusan, dipermudahkan bersiaran, layan sampai pagi. Ramai lagi rakan-rakan saya di TikTok juga yang sedang pun menemani saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Kita ada juga Jihad Bakar dari Sandak kan juga hadir, Janet Zai juga, semoga hari ini katanya menceriakan harimu dan sihat-sihat selalu, layan lagu-lagu yang best. Ada juga Noraini, Rina Norjes, Hasnah Hasrani dari salam perkenalan dari Kak Asnah hadir, lapor diri dari Jerantut. Salam, selamat berinteraksi, jom teman berteman sehingga 6 pagi nanti. Ada PKA Amin juga, katanya moga ceria selalu di konti, lapor hadir luncur mantap GBH dari PKA Amin, geng Saka Pondok, Apartmen Dahlia, Bukit Beruntung, Rawang, Selangor, layan GBH sampai pagi. Okey, terima kasih kepada rakan-rakan kita yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan ini. Ada lagi ucapan-ucapan yang akan saya bacakan sebentar saja lagi. Namun kita nak berhibur dulu. Ini dia lagu dari Innuendo dengan Belayan Jiwa. Nasional FM, sentiasa di hati.

sekilas fakta. Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

Ya, itu dia tadi sebuah lagu yang mengimbau nostalgia, persembahan dari Stevie Wonder, I Just Call To Say I Love You. Dah pun 3.44 minit pagi ketika ini. Mungkin ramai yang dah pun bangun. Sahabat-sahabat saya di TikTok tadi katanya ada yang bangun. Yong Izzah dah bangun tengah buat kuih. Kata ada juga yang nak sediakan sarapan. Mungkin ada yang nak mengemas-mengemas rumah. Dan juga sediakan peralatan-peralatan nak meniaga dan juga sebagainya. Selamat pagi diucapkan, dan juga kepada sahabat-sahabat saya juga yang mungkin ada dalam perjalanan, berada di lebuh raya ketika ini. Abang Hafiz Alhamad juga tadi katanya dalam perjalanan dari UiTM Seri Iskandar menghantar anak kembali pulang ke Shah Alam. Semoga dipermudahkan segala urusan, dan juga semoga baik-baik saja sepanjang perjalanan nanti. Dan kepada anda yang mana nak terus dengar kami di Nasional FM ketika ini, frekuensinya di Kuala Lumpur ialah 88.5, manakala di Lembah Kelang ataupun di Selangor 95.3. Anda boleh terus dengarkan frekuensi kami di mana sahaja anda berada. Sama ada anda boleh dengarkan melalui radio ataupun anda boleh muat turun terus aplikasi RTM Klik secara percuma. Di situ bukan saja ada Nasional FM, anda juga boleh ikuti kesemua 34 stesen di bawah Radio Television Malaysia RTM. Dan juga kalau kata anda nak terus dengarkan kami di frekuensi melalui persiaran langsung, anda boleh terus dengarkan melalui laman web kami, itu www.rtm.gov.my. Di situ juga anda boleh ikuti siaran TV dan juga radio kami secara langsung. Dan bersempena dengan Piala Dunia yang tidak lama saja lagi, anda boleh terus juga, yang mana belum ada aplikasi RTM Klik, boleh terus download secara percuma, kerana kami insyaAllah akan bawakan kesemuanya 104 perlawanan secara langsung, perlawanan bola sepak Piala Dunia. Jadi terus bersama kekal dengan kami di RTM. Okey, kita nak terus lagi berhibur dengan lagu ini, lagu sebuah persembahan dari Eliana dengan Niat. Jadi teruskan bersama kami di RTM dan juga di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati anda, terus dengarkan kami 24 jam sehari, 365 hari setahun kami bersiaran tanpa henti, semuanya khas untuk anda. Terima kasih kepada yang baru bangun, yang mana tengah bersiap-siap nak pergi, mungkin nak berniaga ataupun nak siapkan kelengkapan, mungkin nak pergi kerja dan juga sebagainya. Selamat pagi saya ucapkan. Sambil-sambil itu juga saya nak kongsikan beberapa info-info terkini jugalah yang saya petik daripada portal berita RTM. Ini antaranya operasi menyelamat dan juga mencari pendaki wanita kita iaitu Jaslina Salidun di Gunung Batu Putih terus diperkukuhkan dengan pelibatan sukarelawan masyarakat orang asli yang membantu usaha pencarian di kawasan hutan berkenaan. Dan pengarah Jabatan Bomber dan juga Penyelamat Malaysia Perak, Datuk Sayani Saidun, memaklumkan bahawa pasukan NASA yang beroperasi di sekitar Gunung Rayu bertemu dengan sekumpulan 13 orang asli yang sedang menjalankan pencarian mangsa secara sukarela. Dan kumpulan berkenaan dipercayai telah memulakan usaha pencarian sejak 4 hari lalu secara sukarela bagi membantu pasukan penyelamat mengesan mangsa yang dilaporkan hilang sejak 24 Mei lalu. Dan pelibatan komuniti setempat itu dilihat mampu membantu operasi SAR, terutama dari segi pengetahuan laluan dan juga keadaan muka bumi di kawasan hutan yang mencabar. Dan setakat ini, hari ini insyaAllah bakal diketahui bagaimana keputusannya berkenaan dengan operasi SAR Jaslina yang untuk hari ini masih lagi diteruskan dengan pelibatan pelbagai agensi keselamatan dan juga penyelamat terlibat dalam usaha mengesan keberadaan mangsa. Sama-samalah kita doakan semoga ada berita baik untuk kes ini, dan semoga insyaAllah semoganya berakhir dengan selamat lah ya. Okey, kita nak terus dengarkan, ini dia hiburan untuk jam yang kelima pada pagi ini. Teruskan dengan lagu ini, lagu dari Datuk Jamal Abdillah dengan Derita Cinta. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat kita sebagai pembantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Itu dia tadi lagu dari Aman Syah, Cinta Tak Seindah Yang Diucap, membawakan kita ke pukul 4.23 minit pagi ketika ini. Okey, terima kasih kepada anda yang terus mengatakan komen dan juga ucapan. Kita ada ucapan daripada Ramlah Din, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam, semoga terus bersama dengan Nasional GBH 12 hingga 6. Dan selain itu juga ada Ramlah Din, terima kasih juga. Ada Ahmad II, ada Asnani Zamzam, ada Solehadin, dan juga ada Mandu Kemenyan, dan juga Masya Rasul. Terima kasih atas ucapan-ucapan anda. Terus dengarkan kami di Nasional FM. Kita nak terus lagi berhibur. Ini dia lagu dari Halil Cik, Joget Bunga Melati.

0: kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah. Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
1: Cara Kita di Nasional FM.
0: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM.
2: Apa?

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit membukah Almagest tegal di puncak. Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan, membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

0: setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Masih lagi bersama saya Izzy, saya teman anda dalam geng Borong Hantu bermula 12.30 malam tadi, insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi ni. Dan hari ini untuk edisi 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah, kita dah pun masuk di jam yang ke-6, jam terakhir saya bersama dengan anda. Okey, terima kasih kepada semua yang tadi terus bersama dengan saya, tak kisahlah yang menghantarkan ucapan di Facebook kami, yang juga berkongsi cerita pengalaman di TikTok Nasional FM juga. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Okey, sebentar saja lagi kita akan ikuti juga ulangan Raudah yang telah pun diterbitkan oleh sahabat saya Wahidah dengan tajuknya Raudah ini, iaitu Baiti Jannati bahagian 1, yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Dato' Dr. Haji Badli Shah Alauddin. Jadi terus kekal bersama kami di Nasional FM.

0: Keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri, bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.

0: Kehebatan seorang manusia bukan diukur dari penampilannya di luar rumah. Penampilan di luar rumah ini topeng semua. Lebay tak lebay seseorang, serbannya ikat macam mana, janggutnya oren ke biru ke, jubahnya berapa labuh, percakapannya lemah lembut, hebat macam mana pun, ukuran bukan di luar. Orang yang paling tahu rahsia seseorang di rumah itu. Sebab itu kehebatan seseorang ukurannya di rumah. Nak tahu orang tu baik tidak, jangan ukur di luar ni. Tanya isteri dia, dia macam mana kat rumah orangnya. Tak bercakap langsung dengan isteri. Tak bercakap kat luar, kau main ramah tegur sana, apa khabar. Isterinya lebih tahu. Dia ni bangun subuh pukul berapa? Subuh dinosaur, bukan subuh gajah lagi dah. Pukul 8 baru bangun. Isteri lebih tahu rahsia. Sebab itu kehebatan seorang diukur daripada kecemerlangan di rumah. Berapa ramai manusia hebat dalam kerjaya, rumah tangganya porak peranda. Luar mereka hebat, tapi di rumah isteri tak hormat dia, anak-anak tak hormat dia. Dan inilah yang banyak berlaku dalam senario sekarang. Berapa ramai orang kita tengok kahwinannya itu tidak memberikan kebahagiaan. Bukan dalam di konteks kita je, orang Melayu, orang Malaysia, orang putih pun sama. Sampai terkenal satu kata-kata di kalangan orang putih, first year of marriage the wife talking and the husband listening, second year of marriage the husband talking and the wife listening, third year of marriage both of them talking neither of them listening, fourth year of marriage both of them talking and the neighbor listening. Itu kan fasa perkahwinan. Itu orang putih punya kata-kata. Mula-mula mengorat, beli proposal ring. Bila nak bertunang, beli engagement ring. Bila nak kahwin, beli wedding ring. Tapi bila dah kahwin, suffering. Jadi begitu. Masa kahwin, berkompang-kompang. 3-4 tahun kahwin, berlempang-lempang. Itu hakikat berlaku. Kalau bercakap pasal rumah tangga, kehancuran rumah tangga di seluruh negara memang mengerikan. JAKIM dia collect data. Tiap-tiap tahun dia ambil daripada JAIN. Dia cek berapa perkahwinan setahun pasangan muda yang berumah tangga. Tetapi dalam tempoh 10 tahun, rekod yang kita ada 144,137 kes perceraian yang didaftarkan. Ini bermakna ada 12,000 kes perceraian setahun, ataupun 2,000 kes satu bulan, ataupun 70 kes satu hari, atau nisbahnya satu perceraian setiap 15 minit. Setiap 15 minit satu perceraian. Dan ini angka yang tidak menyeronokkan. Dan JAKIM dia orang punya finding juga, tren perceraian itu makin menakutkan. Sebab dulu paling banyak kes cerai luar mahkamah aja, tapi kebelakangan ini, kalau ikut sesi 47 lafaz cerai, kalau kes fasakh 5,528 kes, cerai taklik ada 2,111 kes. Cerai taklik maknanya cerai bersyarat. Dia ada pula lepas taklik yang jenis suka-suka hati bergaduh siang malam ni. Awak balik rumah mak awak minggu ni, kita bukan suami isteri lagi. Itu pening lah. Itu memang pening betul. Awak keluar pada rumah, ambil satu. Dia main kias-kias begitu ya. Ini memang memeningkan. Saya ingat tuan-tuan para asatizah selalu dapat WhatsApp message, mesti tanya hukum tentang itu. Ustaz, jatuh tak cerai suami saya cakap? Kalau awak jatuh tak jatuh? Pening betul lah nak jawab. Simpulannya ramai orang tak pergi kursus lah saya ingat. Ini apa benda boleh tak tahu benda-benda begitu. Kahwin di mana kita tak tahu. Puan-puan takkanlah tak tahu lepas taklik. Ada dua kes, suami mengajar di Kuantan, isteri mengajar di Pulau Pinang. Jarak jauh lah. Ada masa minggu ni suami ke Penang, minggu depan isteri ke Kuantan. Ada satu kali tu si isteri patut giliran balik ke Kuantan, dia tak dapat balik. Minggu kedua persekolahan hari Sabtu, ada co-curriculum, pengetua dia tak bagi balik. Awak tak sampai di rumah pagi besok, gogoh talak satu, terlepas cakap. Dan macam mana? Isteri telefon saudara mara, tanya macam mana hukum. Saudara mara pula ada kenal ustaz-ustaz, telefon ustaz. Dah pening satu kerja lah. Paksakan juga isteri itu sampaikan ke Kuantan. Baik tu mulut pun tak jaga betul lah budak-budak muda sekarang ni. Ada satu kes di kampung. Isteri tengah betulkan langsir panjat tangga, agak bergaduh, suami panah baran samseng, awak turun pada tangga, gugur talak satu. Sudah takkan nak tidur atas tangga. Telefon ke ustaz, macam mana gaya kes ni, nak kena kona taklik lah. Terpaksa cek abang tadi cakap macam mana ayat, ingat balik abang cakap apa. Saya cakap kalau turun tangga gugur talak satu. Tanya isteri, betul awak dengar macam tu? Terpaksa lah kona kan. Ambil sofa, susun, taruh lain supaya dia tak turun pakai tangga, turun pakai sofa. Memang menyusahkan orang betul lah. Memang menyusahkan. Saya ingat Jabatan Agama kena tiap-tiap bulan nak buat khusus ni. Biar orang celik sikit undang-undang. Suka-suka hati je cerai talik. Baik, Yakin punya finding, cerai hulung atau tebus talak dulu hampir tak ada. Tebus talak ni maknanya seorang isteri dia nak minta cerai dengan suami dalam keadaan isteri ni ada boyfriend. Jadi dia nak juga bercerai dengan suami dia dalam keadaan suami tak ada kesalahan, tak ada masalah pengabaian tanggungjawab, tak ada, zahir batin semua cukup, apa masalah? So dia boleh cerai, tapi dia kena bayar kepada suami. Harganya, jumlahnya bergantung pada kehendak suami. Mahkamah tentukanlah berapa you mau minta khulung tebus talak. Nah, yang Arif saya minta 1 juta, boleh? Pakai lawyer lah, bukan kau minta, lawyer kena buat paper lah. 1 juta, yang Arif pun akan timbang lah, ah tuan agak-agak lah 1 juta, banyak benar 1 juta, you siapa? 100 ribu boleh? Boleh lah tuan, saja gurau ke, saya dapat lah 1 ribu. Kalau kita kaji ya, sebelum kita bincang Baiti Jannati ni lah, apa sebab bercerai ni makin teruk sekarang ni? Pada pandangan kita lah di Jabatan Agama, punca paling utama banyak berlaku perceraian sekarang kerana orang ketiga, itu paling banyak. Gara-gara WhatsApp group, alumni, reunion. Sejak bersemaraknya budaya reunion dan gathering ni, makin menjadi-jadi juga lah. Jabatan Agama faham, kita buat operasi yang agak berskala besar 2 kali setahun. Kita buat operasi di hotel-hotel. Waktu lain pun ada lah secara berkala-berkala begitu. Kita tengok, kita punya OKT yang kita tangkap, kebanyakan, bukan kebanyakan lah, kalau 10, 9 tu isteri orang. Tak macam dulu lagi dah. Dulu kalau kami tangkap, 2-2 bujang. Kadang naik motor berpeluk, macam beruk peluk pokok nyong. Kejar dek Pajero, dapat. Mana boleh naik motor jong gila, ketangkap ke je. Biar dia takut sikit. Tangkap kan kelakuan tak senonoh, kita cas ya. Tapi dulu, sekarang tak, isteri orang. Sama ada laki tu Afrika ke, Bangladesh ke, suami orang ke, duda ke. Yang penting isteri orang. Kita kaji apa sebab. Gathering lah, reunion, WhatsApp group, alumni. Ada orang ditakdirkan masa sekolah memang tak cantik langsung, tapi dah tua-tua umur 50 ni cantik pula dalam tengok muka. Apa ilmu dia pakai itu jadi cantik pula dah. Sebab itu ini untuk orang laki-laki ya. Orang laki-laki, Nabi pesan, innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitani wa tudbiru fi surati syaitan. Nabi beri nasihat dalam majlis bercampurnya laki-laki dan perempuan. Macam kita ni bercampur, tapi suasana ada ibadat, mana mengaji, fatihah, doa, tak ada setan gangguannya. Kalau majlis yang ikhtilat, campur, melampau-lampau, reunion, main taik tali ramai-ramai, benda-benda gitu, Nabi pesan setan dia akan join majlis itu dan dia akan datang dalam rupa wanita. Sebab itu tuan-tuan, kalau dalam majlis gathering ramai-ramai yang tak dimulakan majlis itu dengan doa, dengan bacaan yang elok-elok, dia khawatiri yang ramai-ramai datang tu perempuan-perempuan, tapi tengok bukannya semua perempuan. Takutkan jentayu, jentayu ni jantan ayu pun macam perempuan juga, ataupun syaitan. Syaitan tu yang paling kita takut. Jadi Nabi mengajarkan, fa iza absara ahadukum imra'atan falyati ahlahu fa inna zalika yaruddu ma fi nafsihi. Maka kalau kamu tengok satu orang perempuan dan kamu rasa nafsu kamu naik secara tiba-tiba, maka hendaklah kamu falyati ahlahu. Teruslah kamu mendatangi isteri kamu. Sebab ia boleh menenteramkan gejolak syahwat kamu. Hadis riwayat Muslim. Apa pelajaran hadis ini? Godaan tak ada orang boleh tolak. Tak ada orang boleh tolak. Ada masa kita tengok walaupun umur dah 50-an, cantik memang cantik. Terdetik dalam hati, wow, lawa pula dia ni, jatuh cinta pula dah. Untuk mengelakkan masalah, baliklah kepada keluargamu dan bersamalah dengan isterimu, kata Nabi. Maknanya untuk selamat, apa juga majlis, pergilah berdua dengan pasangan. Tuan-tuan pergi, bawa isteri sekali. Baru nak jatuh cinta, pandang isteri. Oh, tu bertakwa. Bertakwa tu maknanya takut bini tua. Oh. Ampun tuanku. Wow. Ampun tuanku. Sebelah aja jangan dua-dua. Itu suami bertakwa dia panggil. Takut bini tua. Orang lelaki pandang perempuan, saya ingat benda ni bukan tabu lagi lah. Benda normal. Ada satu kajian yang pernah dia buat oleh Kodak Lens Vision Center. Dia buat kajian tentang kecenderungan laki pandang perempuan. Dia cari lebih kurang dalam 3,000 responden. Dia tanya berapa kali awak tengok perempuan dalam satu hari. Finding dia seronok untuk kita. Saya ingat benda tu kena kat kita pun. Dia orang punya kajian mengatakan seorang laki-laki biasanya habiskan 43 minit sehari memandang 10 wanita berbeza. Cuba kira balik. Jawab sendirilah kan. Kita lebay, kita jawab cara lebay. 10 wanita beza kita tengok, campur masanya 43 minit satu hari. Ini bermakna dalam setahun seorang lelaki kerjanya 259 jam memandang perempuannya kerja. 259 jam itu bersamaan lebih kurang 11 hari setahun tengok perempuan. Tu dia kerjanya. Maknanya kalau seorang lelaki tu dah start gatal umur 18, nak menyampai umur dia 50 tahun, dia dah menengok orang perempuan selama 11 bulan 11 hari. Ini makna sepanjang 37 tahun usia umurnya, dia tengok perempuan setahun khusus tengok perempuan ni kerja dia. Kalau tuan-tuan tak setuju finding ni, buat kajian baru. Tu nama research. Kaji balik. Tapi setakat yang ada, seorang lelaki memang itulah ratio dia pandang orang perempuan. Adakah orang perempuan tak pandang orang lelaki? Pandang. Kajian menunjukkan perempuan mandang 6 orang lelaki-lelaki 20 minit satu hari. Kenapa dia tak pandang banyak? Dia tak sibuk pandang lelaki-lelaki, dia pandang handbag, itu yang lebih daripada tu. Wow, handbag. Wow, tudung. Itu aja yang lebih dia pandang. Dan ada satu kajian daripada Ohio State University. Berapa kali manusia ni berfikir tentang seksual, lelaki ataupun perempuan? Kajian daripada mereka mendapati lelaki kebiasaannya berfikir tentang seksual 19 kali satu hari, iaitu sekali setiap 1.26 jam. Lelaki juga fikir tentang makanan 18 kali sehari dan dia fikir tentang tidur 11 kali satu hari. Orang perempuan pula hanya fikirkan seksual 10 kali saja satu hari, fikir tentang makan 15 kali sehari dan fikir tentang tidur 8.5 kali satu hari. Okey lah tu, tak ada balance lah. Tapi dulu ada finding daripada Kinsey Institute, dia buat kajian, lelaki fikir tentang seksual setiap 7 saat. Maknanya 500 kali tiap jam dan lebih 8,000 kali sepanjang 16 jam dia berjaga. Saya bawakan data ni nak nunjukkan, reunion, gathering bukan benda kecil. Itu memang majlis cari penyakit namanya tu. Orang-orang ni kita kenal daripada sekolah. Wow, lawanya. Jatuh cinta. Tanya orang pejabat agama, bila kita daftar balik poligami, orang Melayu biasa kahwin dua, dia tak akan minta izin menyalah. Jaranglah jumpa 10 kes, 8 ni nak dapat 8 tak minta izin lah. Orang Malaysia kalau nak poligami memang tak minta izin. Dia minta maaf je banyak. Dia buat dulu, balik dia minta maaf. Dah pernah jadi, jadilah. Dia kata benda dah, masjid dah diri, takkan nak roboh ya.
1: Allahumma

0: Regional FM, sentiasa di hati.
1: Nidaul Islam.
2: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setinggi-tinggi syukur dan pujian kita pada Allah SWT. InsyaAllah di kesempatan ini, hari ini topik yang lebih menarik lagi insyaAllah, iaitu wanita dambaan syurga. Masya Allah, sedap sangat kita dengar kan. Itulah kehebatan kita sebagai seorang wanita yang berada di dalam agama Islam. Sebenarnya sangat-sangat dirindui oleh syurga Allah SWT. Betapa beruntungnya kita menjadi wanita yang beragama Islam. Masya Allah, tabarakallah. Bila kita bercakap wanita yang macam mana, semua orang ke? Bila sebut wanita semua layak, tak semestinya. Maksudnya tentu Islam telah meletakkan garis panduan yang sangat mudah bagi seorang wanita untuk berada dalam syurga Allah. Istilah syarat pertama, taat pada Allah. Yakni dengan mengerjakan suruhan Allah, terutama dari segi solatnya. Sebab Allah menjanjikan solat itu boleh menjadi benteng daripada perkara yang kecil dan mungkar. Inna solata tatanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi insyaAllah kita orang yang solat terjaga benteng dia daripada melakukan perkara yang Allah tak suka. Kedua, puasa. Maknanya kukuh mana-mana pun mestilah dia orang yang berpuasa, sebab puasa adalah merupakan salah satu daripada rukun Islam. Jadi mesti dia berpuasa. Pertama, dia solat. Kedua, puasa. Ketiga, ialah jaga maruah. Jaga maruah diri kita sebagai seorang wanita, terjaga sama ada dari segi berpakaian, sama ada dari segi percakapan. Jaga sebagai wanita Islam, dia ada, dia punya pakaian wanita Islam tu tetap ada. Macam mana supaya tidak mudah digangui oleh orang lelaki, khususnya yang memang ada niat tidak baik pada kita. Jadi jaga maruah, terutama dari segi berpakaian, dari segi perkataan. Jangan duduk lentuk-lentuk sangat bercakap dengan lelaki tau, manja gila. Allahuakbar. Kadang-kadang tak boleh. Biasa saja kalau boleh bercakap supaya suara kita itu tidak menjadi, kata apa, pada seorang lelaki itu bi qulu bi maradun. Dalam hati seorang lelaki itu sudah ada rasa sakit. Jadi bila keadaan-keadaan yang tidak diingini, maka sangat-sangat wanita menjaga dari segi maruahnya. Dan yang keempat ialah taat kepada suami. Ya Allah, taat kepada suami dalam arti kata mematuhi segala perintahnya, suruhannya, selagi mana tidak bercanggah dengan syariat Allah SWT. Kalau suami suruh, memang kena wajib ikut. Selagi perintah dia tidak bercanggah. Kalau dia kata, sayang tak payah solat hari ini, esok aja qada. Tak boleh. Itu tak boleh ikut. Tapi kalau dia kata, jom, jom kita masak sama-sama, jom kita ke tempat tidur sebagai contoh, jadi kita kena ikut, kena patuh. Dan tidak boleh kita keluar rumah tanpa izin daripada suami. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik isteri ialah yang dapat menyenangkan hati kamu. Bila kamu lihat, maka senang hati suami. Masya Allah, suami tengok isteri itu senang hati. Balik kerja perut lapar, dah kenyang teruslah. Masya Allah, hebatnya kalau isteri boleh jadikan begitu keadaannya. Dan begitu juga bila disuruh, dia akan ikut perintah. Dan suami tidak ada di rumah, dia menjaga dirinya dan harta suami. Masya Allah, inilah di antara ciri-ciri wanita yang akan menjadi dambaan syurga. Dan hebat lagi, Nabi kata boleh memilih mana-mana pintu syurga yang ia suka. Allahu Akbar. Insya Allah, jom muslimat-muslimat semua, jom wanita-wanita yang salihah, kita semua biarlah menjadi dambaan syurga Allah SWT. Apa mana dambaan syurga? Syurga nak kat kita, syurga merindui kita. Allahu Akbar. Jadi insyaAllah mudah-mudahan muslimat-muslimat semua, wanita-wanita salihah, jom supaya kita letakkan diri kita menjadi dambaan syurga Allah SWT. Wallahu a'lam.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul Islam.
0: Nasional FM,
1: sentiasa di hati.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهيت هل yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Baiklah, Nasional FM sentiasa di hati, dah pun 5.54 minit pagi ketika ini. Nampaknya sampai di sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia menemani saya sehingga ke penghujung waktu ini. Dan selepas ini seperti biasa, Tiga Suara, Nazri dan juga Sonic akan mengambil alih tugasan sehingga jam 10 pagi nanti. Jadi terus kekal bersama Nasional FM. Saya Izzy mengundurkan diri terlebih dahulu. InsyaAllah ada rezeki, ada kesempatan kita berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum.

0: Senyasa di hati.
1: Media sosial adalah tempat pengguna internet berkumpul untuk berinteraksi, berkongsi pendapat, maklumat, memberi peringatan dan sebagainya. Apapun topik yang dibincangkan, pengguna haruslah peka. Antaranya, menghormati pendapat yang berbeza dari pandangan sendiri, beradab sewaktu memberi komen, tidak menyebarkan maklumat palsu, tidak menghasut pengguna yang lain, menghormati agama, budaya dan bangsa lain. Jadilah pengguna internet yang bijak.
2: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semua pendengar setia Perlis FM. Salam Malaysia Mendani, salam Perlis Raja Berdaulat Raya Berilmu Negeri Sejahtera Perlis Maju. Saya Sami Syafiq kembali untuk terus bersama dengan anda bagi pertemuan hari Rabu hari ini dah pun 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijriah, yang mana saya akan terus teman 4 jam sampai pukul 10 pagi nanti. InsyaAllah banyak perkongsian yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Apapun untuk makluman kita bersama, dah pun masuk waktu solat fardu subuh sebentar tadi bagi seluruh negeri Perlis. Dalam kesempatan ini kita nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh dan kita doakan supaya kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga lindungannya selalu. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ni marilah kita sama-sama ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran bagi pertemuan kita hari ini, dan nanti kita akan terus ikuti rancangan menjelang fajar untuk pertemuan kita hari Rabu hari ini. Jadi jom sama-sama kita ikuti.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

بسم الله الرحمن الرحيم.

أنت.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bahwa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya itu kotor dan keji dan perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Surah Al-Maidah ayat 90.

0: Perlis FM Surasi denganku. Jadi baiklah semua saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ni marilah kita sama-sama ikuti rancangan menjelang fajar untuk pertemuan kita hari ini. Jom sama-sama kita ikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada kali ini, dan insya-Allah pada kali ini kita akan membicarakan surah Al-Adiyat. Kalau kita tengok dalam susunan Al-Quran, surah ni berada pada surah yang ke-100, dan surah ini mempunyai 11 ayat, dan surah ini dalam kategori surah Makkiyah, iaitu surah-surah yang diturunkan pada fasa Mekah. InsyaAllah saya akan baca terlebih dahulu, dan insyaAllah selepas itu kita akan membicarakan ataupun kita mentadaburkan ayat-ayat yang dibaca. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ

Khabir, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Adiyat. Apa makna Al-Adiyat, saya dan pendengar sekalian? Al-Adiyat iaitu makna dia kuda perang yang berlari kencang. Maksudnya surah ini, nama tu suatu tarikan kepada orang yang nak membaca, terutamanya orang yang minat dari sudut ilmu peperangan. Allah berfirman pada ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Wal-adiyati dhabha, Allah kata demi kuda perang yang berlari kencang dengan kedengaran nafas dia. Apa makna, apa hikmah di sebalik surah ni? Kita tengok lagi ayat yang kedua. Allah kata falmuriyati qadha, kuda yang mencetuskan api dengan pukulan, yakni pada kuku kakinya. Kuda ni bila dia berlari atas padang pasir, dia tak nampaklah cahaya api tu. Tetapi bila dia berlari kena di atas batu dengan tapak kaki dia yang keras tu, Allah kata mencetuskan api. Oh, maksudnya hebat. Kalau kata dalam peperangan tu, kalau kuda digunakan dengan banyak sekali, berlari pula memberi sesuatu kelebihan kepada orang yang menggunakan kuda sebagai salah satu daripada alat peperangan. Yang ketiga, Allah kata falmughirati subha, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Dalam ilmu peperangan, dulu Rom terkenal dengan bangsa yang hebat dalam peperangan. Yunan ataupun kita kata Parsi pun hebat. Jadi tentera Islam ni pun mempelajari tentang ilmu peperangan daripada Rom dan Parsi. Tetapi kelebihan yang orang Islam dapat apabila Allah menceritakan secara khusus bagi

hilangkan kesan tapak dia. Bila dia lari kuat dengan debu yang tebal, bila dia berlari tu, kesan debu tu, debu tu akan tutup segala lubang-lubang yang dilalui oleh tapak kaki kuda tu sendiri. Kemudian Allah kata fawasatu nabihi jama'a, dan kuda boleh menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Ayat ke-6 Allah kata innal insana li rabbihi lakanud. Allah kata sesungguhnya manusia ini sangat ingkar untuk tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Allahu akbar. Bila sampai ayat ke-6 baru kita tahu Allah nak cerita makhluk yang Allah cipta ini, manusia ni jenis manusia yang tidak mengenal budi. Sebab tu Allah kata li rabbihi lakanud, manusia yang tidak berterima kasih, yang ingkar kepada Tuhan. Ayat ke-7 Allah kata wa innahu ala zalika lasyahid, bahkan Tuhan kata sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkaran dia. Kita sendiri tengok keingkaran kita, kita sendiri melihat bila Tuhan bagi kat kita, jarang kita nak berterima kasih kepada Tuhan, jarang kita nak kata alhamdulillah, jarang kita nak sebut perkataan-perkataan subhanallah, Allahu akbar, nak menyatakan terima kasih kita kepada Tuhan. Tuhan kata kita bersaksi dengan sendiri bahawasanya kita ni engkar kepada Tuhan. Kemudian ayat yang ke-8 Allah kata wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya manusia ni Allah kata sangat bakhil. Sebab apa? Sebab tabiat manusia iaitu cintanya kepada harta. Dan ayat ke-9 Allah kata afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, maka apakah manusia tidak mengetahui apabila dia akan dibangkitkan dan apa yang ada di dalam kubur. Nak menyatakan semua manusia akan mati, semua akan ditempatkan dalam kubur, dan suatu masa nanti bila manusia dibangunkan daripada kubur, Allah kata pada ayat 10 wa husila ma fi sudur, pada ketika itu akan dilahirkan apa yang ada di dalam dada. Seolah-olah macam inilah, sama ada kat dunia kita dulu kita buat kerana Allah ataupun kita buat kerana manusia, dalam dada kita tersemat jantung, situlah tempat utamanya. Dan ayat yang terakhir Allah kata inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir, sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu maha mengetahui tentang keadaan mereka. Seolah-olah Allah perli manusia. Dunia bolehlah, tak ada siapa tahu. Tetapi akhirat nanti, Allah maha mengetahui, bahkan manusia boleh tahu apa yang tersemat dalam dada kita tentang amalan yang kita lakukan sekarang ni akan dinilai oleh Allah SWT pada hari akhirat kelak. Sinar pendengar sekalian, jadikan amalan kita, kita lakukan kerana Allah SWT. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Maafkan saya, bos. Kerja saya tak siap semalam ni, bos.
1: Aku pula minta maaf dengan kau.
0: Yalah, bos. Banyak kerja ni, bos. Malam dah tengok kucing saya beranak, bos. Minta maaf lah, bos.
1: Tak pernah cukup masa dengan kau ni.
2: Sehari semalam, setiap manusia diberi masa 24 jam oleh Maha Pencipta. Tetapi masih tidak mencukupi. Berapa jam ya awak nak?
3: Assalamualaikum, saya Kim Bahari.
4: Hai, saya Wani.
5: Saya Amir Osman.
6: Saya Adi Zafri. Teruskan mendengar 102.9 Perlis FM.
3: Serasi.
6: Serasi denganku.

0: sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Adakah anda stres?
2: Kenapa tempat jadi kelima aku? Kenapa tempat jadi mana aku?
3: Awak ni pasal apa ni bang? Pasal apa awak jadi macam tu?
4: Stres yang anda alami adalah berbahaya. Stres akan mengakibatkan gangguan emosi, masalah tingkah laku, perubahan personaliti. Keadaan ini menambahkan lagi risiko penyakit mental dan fizikal. Stres boleh menyebabkan penyakit jantung koroneri, kegagalan jantung, angin asma dan kemurungan.
1: Elakkan tekanan mental. Tekanan mental berbahaya. Fizikal cergas, mental sihat. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda oleh Perlis FM.

hujung jam yang pertama untuk pertemuan kita hari Rabu, dan pastinya nanti pukul 7 macam biasa kita akan bawa anda ke Pusat Berita RTM untuk kita nak ikuti berita utama 7 pagi menerusi Nasional FM. Dan di jam yang kedua nanti saya akan kembali untuk terus teman anda. Jadi jangan ke mana-mana, pastikan terus setia di 102.9 MHz. Banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan bersama, yang mana Perlis FM pun akan menemani sampai pukul 12.30 malam. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan Perlis FM serasi denganku.

Jun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai Kejohanan Sukma. Pada hari ini dalam tahun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai Kejohanan Sukan Malaysia, Sukma, selepas mengesahkan kemenangan mereka pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Tuanku Said Putra, Kanggar Perlis. Skuad The Boss Gaurus menewaskan pasukan Johor dengan keputusan 3-1. Perak hanya memerlukan 7 minit untuk meledak gol pertama menerusi sepakan Muhammad Syahril Fikri Mad Fauzi. Pada minit ke-17, Khairul Ashraf Sahizah menyumbang gol kedua Perak. Gol pertama Johor hadir pada minit ke-72 hasil sepakan penalti yang disempurnakan oleh Syafiq Shaharudin. Pada saat Johor dilihat semakin bangkit, Muhammad Syahril sekali lagi menjaringkan gol pada minit ke-88 dan sekaligus mengesahkan kejuaraan Perak.

semuanya. Kita pun dah di jam yang kedua dah untuk pertemuan Ruangan Hingga Pagi hari Rabu hari ini 3 Jun 2026, dan anda masih lagi bertemankan saya Syed Syafiq. Ini pun dah 7.17 minit pagi dan sejuklah pagi ni. Tengok kat luar tu macam nak hujan je lagi kan. Ini kalau dapat sambung lena ni memang seronok ni. Tapi yang mana yang dah mula kerja tu kena ingat lah no. Hujan ke panas ke, kerja kena pergi juga. Jadi apapun, kita akan terus teman sampai pukul 12.30 malam nanti. Yang anda boleh dengarkan Police FM ni di frekuensi 102.9 MHz. Tapi saya teman sampai pukul 10 je lah. Jangan risau. Yang berbaki 3 jam lagi ni pun banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa. Sambil-sambil kita layan lagu lah pagi-pagi ni kan. Tengok mendung elok je kat luar tu. Macam semalam pun tengah malam hujan juga. Jadi kita harapkan mungkin ada trek yang tengah duk licin lagi tu. Kita harapkan yang mana tengah memandu tu, hati-hati selalu. Selamat kembali bertugas. Selamat kembali bekerja setelah beberapa hari bercuti kan. Dan insyaAllah lah yang mana yang nak bersama dalam ruangan WhatsApp tu boleh terus teman saja. Hantarkan kiriman anda di talian 017-454-1688. Dan insyaAllah sekejap lagi ada ruang, ada masa, kita akan bacakan kiriman-kiriman semualah yang bersama dalam ruangan WhatsApp tu. Jom kita nak buka tirai jam yang kedua terlebih dahulu. Sekejap kita akan terus teman anda dan kongsikan info-info yang mana kita boleh kongsikan bersama dari semasa ke semasa. Jangan duduk kali, pergi mana dah. Terus layan Polis FM lah. Serasi dengan kau.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Bincang.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Dr. Huzili. Ingat pesanan saya, saling mengingati. Bertenanglah. Untuk memaafkan dan mendapat kemaafan bukan sesuatu yang mudah, kerana ia urusan hati. Bila hati dah tenang, semua anggota badan kita pun tenang, termasuklah akal. Ingat tiga pesanan saya. Yang pertama, kemaafan tidak akan diperolehi oleh kita jika mereka masih marah dan tidak tenang. Maka bersabarlah. Yang kedua, jika kita pernah rasa betapa payahnya untuk dapat kemaafan, maka permudahkanlah untuk memaafkan orang lain. Yang ketiga, memaafkan bukan bermakna mengalah, tetapi ia merupakan kemenangan yang hakiki. Ingat pesanan saya, saling mengingati, bertenanglah.
1: Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Tak sibuk-sibuk pun boleh. Jom WhatsApp 7 0174541688.

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana ni? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear, aku tak kalih dah.

Ya, 102.9 MHz jam yang kedua. Masih lagi setia bersama dengan saya. Jadi terima kasih buat semua yang terus mendengarkan Pearl FM. Tak kira di mana juan dan berada. Dan tak lupa juga buat kawan-kawan dalam ruangan WhatsApp. Kita ada Baman katanya, assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas Syed. Cuaca kangak tu lah. Tengok mendung elok ni. Nak pergi kerja pun jadi segan. Dia kata, tak boleh lah macam tu Baman. Kerja tu tetap kerja kan. Tapi dengan keadaan macam ni, betul Baman, kita faham lah kan. Tambah-tambah pagi ni kita nak mulakan kerja, tengok-tengok cuaca pun duk ajak sambung lena kan. Tapi itulah Maman, kok mana pun kerja kena kerja Maman. Jangan tak pergi kerja pula. Dan kita harapkan urusan dipermudahkan lah, no? Sebab kita pun tahu yang mana semalam pun kita ada dengar berita yang mana Jabatan Meteorologi Malaysia pun menjangkakan dalam beberapa hari ni di belah Perlis ni dia macam akan hujan sikit lah. Jadi insyaAllah kita harapkan segalanya baik-baik saja. Dan terima kasih juga buat Kak Wah, katanya assalamualaikum, marin hujan dari pagi sampai ke petang hari ni, tak tahu lagi lah. Betul Kak Wah, kalau nak ikutkan pun tak ada lah semua tempat sangat kan. Kalau yang saya perasan belah Kangak ni memang hujan juga, tapi dia tak ada lah straight terus berlarutan terus dari pagi sampai ke petang kan. Ada masa dia berhenti juga, ada masa dia renyai-renyai sat, ada masa lagi dia lebat pula, macam tu lah. Lepas tu Kak Wah pun kata pagi ni pulut hitam gaul dengan nyok tua, makan dengan ikan gelamau masam tu, dia boncuh pula kopi satu jak, makan dengan family, keluarga, sedap. Oh ai, jangan duk bagi tahu time-time ni Kak Wah, saya lagi baru nak pergi cari makan ni. Kak Wah kalau dah bagi tahu lolo ni, kena pergi cari lolo ni jugalah makanan. Jadi apapun, selamat menjamu selera, kita ucapkan buat Kak Wah terima kasih sudi bersama dalam ruangan WhatsApp. Dan buat kawan-kawan yang lain, teruskan kesetiaan anda, yang mana nak bersama lagi insyaAllah lagi kita akan bacakan kiriman anda 017-454-1688. Jangan duduk kalu ke mana dah. Terus layan, terus setia Play FM, serasi dengan kita.

0: Hai sahabat Perlis FM, pernah tak dengar orang pesan jangan tidur selepas subuh, nanti rezeki melayang? Bukan duit tu terbang depan mata kita, tapi peluang kita, idea kita, ketenangan hati kita tu seolah-olah Allah tarik sedikit demi sedikit. Dek akibat kita mengabaikan bangun pada waktu pagi. Bayangkanlah ya, kalau pagi-pagi kita dah solat subuh berjamaah, baca doa, senyum dengan keluarga, senyum dengan semua orang, siapkan tugas-tugas penting kita. Wah, seolah-olah kita ni dah menang banyak pada hari itu, sebelum orang lain mula. Sahabat Perlis FM sekalian, kalau kita nak hidup berkat, rezeki lancar, hati yang tenang, cuba kita hadiahkan kata-kata ini dekat diri kita sendiri. Jangan sia-siakan waktu pagi. Okay, salam dari UAM, padu style semasa.
1: Segalanya di Perlis FM.

0: Asukah kamu?
1: Hampir ke penghujung jam yang kedua, sehari pukul 8 kita nak sama-sama ikuti berita Polis FM dan pastinya saya akan terus teman di jam yang berikutnya. Jadi jangan ke mana-mana, yang nak hantarkan kiriman ucapan, insyaAllah kalau ada ruang, ada masa, kita akan bacakan kiriman-kiriman anda. Ruangan WhatsApp masih lagi terbuka, 0174541688. Jangan duduk kali di mana dah. Sehari jam yang ketiga, kita akan kembali untuk terus bersama. Terus dengan Polis FM, serasi denganku.